Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kipas Ben. Hari ini saya ada di NBS. Sebelum berangkat, emang yang kepikir adalah bangunan tinggi di tengah, di atas gunung. Ternyata betul juga ada di tempat ketinggian. Ya, mudah-mudahan mengantarkan kepada ketinggian yang hebat. Ya. Maju terus, sukses, dan menjadi penanda bahwa kehebatan ketinggian di Bandung ini tetap menjadi inspirasi berbagai orang di belahan dunia lain. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: menyakiti.
1: Halo, saya Ujale. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari nyantai banget sob. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga kedepannya semakin sukses dan semakin jaya.

dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.

0: Postur tubuh era rebahan. Sobat NBS, kerja dari gadget bikin banyak orang bungkuk tanpa sadar. Padahal, postur buruk itu bisa memicu nyeri leher, punggung, sampai gampang capek. Ingat, 3 aturan sederhana. Ponsel diangkat setinggi mata, bahu rileks, dan lakukan peregangan 10 detik setiap jam. Postur tubuh yang baik bukan cuma terlihat percaya diri, tapi juga menjaga energi tetap stabil sepanjang hari.
1: Hey, yes, kami Domus.
2: Saya Woko. NBS menurut saya nongkrong bagi Cecilia. Saya Segi. NBS menurut saya lahabut sono.
1: Saya juga Ogoy. Saya ikut mereka berdua deh. Dan doa harapan
2: MBS
1: MBS Radio, ya. Apakah?
2: Tentu saja selalu online di jalur streaming dan dapat
1: mewadahi mewadahi apa nih?
2: Seniman, musik dan mereka yang suka Iji Gibran kesannya kemarin, ya.
1: Siapa tahu di sini nanti ada membuat, tiba-tiba brand dari NBS Radio
2: merangsang ide-ide kreatif.
1: Sip.
2: Buat semua pendengarnya, buat semua karena ini streaming juga ya, pemirsanya.
1: Okay.
2: Semoga menjadi ide kreatif bagi kita semua.
1: Oke.
2: Semangat.
1: Long live NBS.
2: Long live NBS.

Hai, aku Yoga to File. Kalau aku ngelihat NBS, kepanjangannya tuh nyamper Barudak Selatan. Terus doa dan harapan buat NBS Radio, semoga tetap berfrekuensi dan mengudara.

0: SBS Radio.
1: Dari Indonesia untuk dunia.
2: Terdengar dari desa sampai kota dan bahkan ke mancanegara. SBS Radio untuk kita dan bahkan untuk dunia. Hai, saya Etariana Ciamis. Saya salah seorang pendengar setia Radio SBS. Kalau menurut saya, SBS itu singkatan dari nongkrong bareng saayana. Keep stay tune here, SBS Radio dari Indonesia untuk dunia.
1: SBS Radio dari Indonesia untuk dunia.

Halo, saya Ujale. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari nyantai banget sob. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga kedepannya semakin sukses dan semakin jaya.

0: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
1: Kesalahan bukan untuk dilupakan, tapi untuk dimaafkan dan direlakan. Maaf, sebuah kata sederhana namun sulit untuk diberikan. Jangankan diberikan, diucapkan saja sulit rasanya. Bagaimana mungkin saya bisa maafkan setelah apa yang sudah dia perbuat? Bagaimana mungkin saya bisa maafkan ketika bekas lukanya masih terasa sampai sekarang? Bagaimana mungkin saya bisa maafkan? Orang dianya aja gak kapok kok, masih terus aja begitu. Kesalahan yang sama terus diulangi, bahkan malah lebih menjadi-jadi. Sampai kapan dimaafkan? Memang tidak mudah untuk memaafkan. Apalagi jika kesalahan yang dilakukan sungguh menyakitkan. Memang sedih rasanya. Apalagi jika disakiti oleh orang yang kita cintai. Dikhianati oleh orang yang kita percayai. Kadang mungkin kamu berpikir, enak aja dimaafkan. Orang dia minta maaf aja juga enggak. Jangankan itu, kayaknya sadar bahwa salah aja juga enggak. Kadang memang menyebalkan sih, melihat orang yang salah terus-menerus, berbuat salah dengan leluasa, bahkan tanpa rasa bersalah. Kalau kamu berpikir seperti itu, berarti kamu fokus pada hal yang salah. Maaf itu gunanya sebenarnya bukan untuk mereka, tapi terlebih untuk kamu. Berikanlah maafmu bukan karena mereka layak mendapatkannya, tapi karena kamu layak mendapatkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Ketika kamu sulit untuk bisa bertoleransi, ingatlah bahwa orang-orang pun bertoleransi denganmu. Ketika kamu sulit untuk bisa memaafkan, ingatlah bahwa kamu pun pernah dimaafkan. Ketika kamu sulit untuk bisa mengerti, ingatlah bahwa kamu pun pernah dimengerti. Dan semoga di saat itu kamu pun sadar. Sadar bahwa tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang sempurna. Kesalahan terjadi oleh kamu, dia, mereka, kita semua. Ada yang baik dan buruk dari setiap manusia, dan itu fakta. Sebaik-baiknya manusia, dia bukan malaikat. Dan seburuk-buruknya manusia, pasti dia masih punya hati juga. Fokus dengan hal yang baik. Dan jika ada hal yang buruk, cobalah untuk bisa menyikapinya dengan lebih baik. Komunikasi, klarifikasi, mencoba untuk mengerti, mencoba untuk memahami. Kalaupun tidak bisa, kalaupun dia tidak berubah, it's okay. Setidaknya kamu sudah mencoba. Lakukan apa yang menjadi bagianmu, sisanya biarlah Tuhan yang akan bekerja. Ingin sih memaafkan, tapi rasanya sulit sekali, susah banget karena masih teringat terus dan gak bisa lupa. Kalau itu yang kamu rasakan, semoga apa yang saya katakan ini bisa membantu kamu. Ingat, kesalahan bukan untuk dilupakan, tapi untuk direlakan. Maafkan dan relakan. Forgiveness is not something we do for other people. We do it for ourselves, to get well, and to move on. Jadi, walaupun susah, walaupun tidak mudah, yuk kita sama-sama mencoba. Katakan ini dengan sungguh-sungguh dan keikhlasan. Aku maafkan air mata yang sudah kutumpahkan. Aku maafkan rasa sakit dan semua kekecewaan. Aku maafkan semua fitnah dan tipu muslihat. Aku maafkan semua pengkhianatan serta kebohongan. Aku maafkan pukulan-pukulan yang melukaiku, kemarahan serta kebencian. Aku maafkan permusuhan serta kecemburuan. Aku maafkan kesombongan, dan sikap yang menjatuhkan. Aku maafkan kejahatan serta penganiayaan. Aku memaafkan ketidakadilan yang dijalankan atas nama keadilan. Aku maafkan kepura-puraan dan kemunafikan. Aku maafkan dunia dan semua kejahatannya. Maafkanlah, bukan karena hal yang dilakukan itu benar, tapi karena hati dan kasihmu jauh lebih besar. Maafkan dan relakan yang sudah terjadi, dan sambutlah hari baru yang sudah menanti. Saya berdoa, semoga damai selalu di hati, semoga kebahagiaan selalu menghampiri, dan semoga Tuhan selalu memberkati.
0: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
2: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.

0: Hai, saya Yuda dari Banjarmasin. NBS Streaming menurut saya luar biasa. Serasa kembali ke masa kejayaan radio di tahun 90-an. Dengan sajian lagu-lagu dan acara-acara yang menurut saya sangat sesuai dengan selera pendengarnya. Di NBS Radio Streaming ini juga mempersatukan sahabat-sahabat di seluruh Nusantara dalam kenangan indah yang mempererat rasa kebersamaan dalam lagu dan kesan yang ceria. Semangat terus NBS Streaming, jaya terus di udara, dan salam luar biasa.
1: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media. Any.

Halo, saya Panji Sakti. Kalau saya lihat huruf NBS di kepala saya, gemesin, bebas, dan selaras. Oke? Doa dan harapan buat NBS Radio. Buat sahabat ya, buat NBS Radio. Semoga NBS Radio bisa makin menjadi corong-corong ekspresinya anak-anak muda dimanapun berada.

0: Ada yang lagi rame nih. Gosip, spill, trend, bahas, curhat. Sini-sini ceritain. Ini dia chatting, cuap-cuap gak penting. Tempat ngobrol santai, bahas yang lagi viral, pop culture, tren terbaru, sampai cerita yang bikin orang bilang, "Hah? Serius? Punya cerita? Punya dilema? Atau cuma pengen spill sesuatu?" Kirim sekarang ke www.maxgradio.com. Karena di chatting, yang awalnya cuma cuap-cuap, bisa jadi obrolan yang paling seru hari ini. Chatting, cuap-cuap gak penting. Kolaborasi NG Radio bareng NBS Radio. Setiap hari Senin dan Rabu, jam 13 sampai 16. Chatting, cuap-cuap gak penting. Hah? Serius? Indonesian youth streaming to the world.
1: Any sounds.

0: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
1: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

0: Gak kerasa ya, udah Kamis siang lagi. Waktunya santai, waktunya dengerin lagu-lagu yang pernah menemani kita dari era 90-an sampai musik kekinian.
1: Ada ini nih, Soundnesia. Hadir setiap Kamis jam 1 siang sampai 4 sore bareng Nata Nadia.
0: 3 jam penuh lagu Indonesia, cerita,
1: dan obrolan santai tentang rutinitas yang kadang bikin penat,
0: tentang drama di kantor,
1: tentang hal-hal kecil yang sering kita alami,
0: atau sekedar cerita ringan yang bikin waktu terasa lebih menyenangkan.
1: Mau kirim lagu dan sapa teman boleh banget via teks atau voice note dan kirim ke
0: 0811-2255-359.
1: Di Soundnesia, gak harus selalu serius. Jangan lupa selalu stay tune di MBS dan NG Radio. Soundnesia, dari dulu hingga kini. MBS.

0: Gak kerasa ya, udah Kamis siang lagi. Waktunya santai, waktunya dengerin lagu-lagu yang pernah menemani kita dari era 90-an sampai musik kekinian.
1: Ada ini nih, Soundnesia. Hadir setiap Kamis jam 1 siang sampai 4 sore bareng Nata Nadia.
0: 3 jam penuh lagu Indonesia, cerita,
1: dan obrolan santai tentang rutinitas yang kadang bikin penat,
0: tentang drama di kantor,
1: tentang hal-hal kecil yang sering kita alami,
0: atau sekedar cerita ringan yang bikin waktu terasa lebih menyenangkan.
1: Mau kirim lagu dan sapa teman boleh banget via teks atau voice note dan kirim ke
0: 0811 22 55 359.
1: Di Soundnesia, gak harus selalu serius. Jangan lupa selalu stay tune di MBS dan NG Radio. Soundnesia, dari dulu hingga kini. MBS

Buat kamu, Sobat NBS dan NG People yang suka dengan lagu Indonesia era 90 hingga kekinian, kita bersatu di sini. Ada Nata Nadia di Soundnesia yang menemani saat sibuk dan santai kamu dengan lagu-lagu asik. Soundnesia, setiap hari Kamis jam 1 siang hingga 4 sore. Hasil kolaborasi NBS dan NG Radio. NBS

0: Ini gambar kita.
1: Ini buat aku.
0: Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya.
1: Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat.
0: Maafin ayahku ya, ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
1: Maafin papaku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
0: Sampai ketemu nanti ya.

0: Gimana rasanya?
1: Nggak berubah, sama nyamannya.
2: Aku besok udah harus pergi.
3: Aku dan papa tinggal di tempat pasangan aku sekarang. Keluarga dia bantu aku dan papa di waktu sulit.

klipnya di web radio NBS Radio di www.nbsradio.id. Terharu banget kalau nonton. Aku tadi sampai terpaku nonton dan aku sengaja pilihkan yang memang ada ceritanya supaya kita tahu bahwa oh, lagu ini ternyata klipnya ini. Terharu banget ya. Sampai ada obrolan. Aduh. Ya, cocok banget untuk siang hari ini dengan tema bahagia. Bahagia lagi. Aduh seneng ya, aku bisa ketemu lagi sama kamu semua, NG People dan Sobat NBS. Hai, Sobat NBS dan NG People, apa kabarnya hari ini? Kamu lagi di perjalanan, lagi kerja, lagi santai di rumah atau mungkin sambil ngopi dan menikmati siang ini? Apapun aktivitas kamu hari ini, semoga semuanya berjalan dengan baik. Aku Nata Nadia dan selama 3 jam kita akan ketemu di Soundnesia. Tempatnya lagu-lagu yang bisa membawa kita ke banyak cerita karena Soundnesia dari dulu hingga kini. Nah, hari ini aku mau ngajak kamu ngobrol tentang sesuatu yang aduh, simple banget deh. Gak usah pakai mikir. Kamu cuma inget-inget aja dulu kejadian dari pagi sampai sekarang. Hal kecil apakah yang hari ini bikin kamu tersenyum? Gampang kan? Hal kecil apakah yang hari ini bisa bikin kamu senyum? Kadang kita mikir harus ada sesuatu yang wow dulu untuk bisa merasa happy, padahal belum tentu. Bisa aja cuma dapat pesan dari seseorang, menemukan makanan kesukaan yang udah lama kita gak temuin, atau mungkin cuma ngelihat langit yang bagus, atau tiba-tiba mendengarkan lagu yang lewat di radio atau di NBS Radio atau NG Radio yang udah lama kita gak dengar. Nah, hal kecil seperti itu mungkin sebagian orang simpel banget sih, cetek. Tapi rasanya cukup untuk membuat hati kita, hari kita sedikit lebih ringan. Ya, yuk kita bahagia dan kita ciptakan

Sobat NBS dan NG People. Kita sepakat ya, kalau lagu Indonesia selalu punya tempat di hati. Hey, jangan lupa, tiap Kamis jam 1 siang hingga 4 sore, kita ngumpul di SoundNesia, hasil kolaborasi NBS dan NG Radio. SoundNesia, dari dulu hingga kini. Satu lagu buat kamu nih.

NG Radio, dua nama satu suara bareng lebih seru. Wow, ini satu lagu Mulan Jamila featuring Nita The Virgin, Cinta Mati. Lagunya jadi hidup banget ya. NG People, Sobat MBS, kalau dipikir-pikir ternyata yang namanya senyum itu kan ibadah. Dan senyum itu gak selalu membutuhkan alasan yang harus wow dulu kita menikmati atau melihat yang sesuatu luar biasa. Kadang kita senyum cuma karena pagi tadi ketemu sama tetangga yang ramah, senyum. Atau karena seseorang membukakan pintu untuk kita, senyum. Pokoknya sesederhana itu. Pesan kopi yang kita pesan ternyata rasanya enak banget, senyum ke pasangan. Nah, hal-hal kecil seperti itu sering lewat begitu aja. Padahal kalau kita berhenti sebentar dan menyadarinya, mungkin justru disitulah letak bahagia dari hati. Karena hidup kan gak setiap hari harus punya cerita besar, ya kan? Ada hari-hari biasa yang sebenarnya tetap menyenangkan, hanya saja kita ya seringkali lupa memperhatikannya. Ada Rina di Bandung. Halo Mbak Nata, hai. Hal kecil yang bikin aku senyum hari ini sebenarnya sederhana banget. Tadi pagi, ibu bikin sarapan sebelum aku berangkat kerja. Padahal cuma telur dadar doang sama sambal goang. Tapi ibu masih ingat aku suka sambal goangnya agak pedes. Jadi aku senyum-senyum sendiri di jalan. Ah, bahagianya masih punya ibu. Alhamdulillah, buat yang masih punya orang tua, bahagiakan ya. NG People, Sobat NBS, kamu tahu kan sambal goang itu apa? Kalau buatku, sambal goang itu adalah cengek pakai bawang putih, terus pakai cikur. Aduh, itu memang sederhana banget. Tapi itu justru si cikur dan bawang putihnya itu yang jos. Dan ngomong-ngomong sambal jadi lapar. Kadang perhatian dari orang rumah memang seperti itu ya. Enggak banyak kata, enggak perlu sesuatu yang luar biasa, cuma tahu apa yang kita suka udah bikin hati terasa diperhatikan, ya kan? Hati kita happy banget kalau bahasa Sunda membungah-bungah. Dan mungkin ada di antara kamu juga yang punya pengalaman mirip. Ada seseorang mungkin yang enggak pernah bilang aku perhatian sama kamu. Mungkin memang gak pernah bilang aku perhatian sama kamu, tapi dia inget selalu sukanya kamu tuh apa. Dia tahu kamu gak suka makanan tertentu. Dia tahu juga kalau kamu lagi capek. Atau dia tahu juga kapan waktunya ngajak ngobrol dan kapan waktunya membiarkan kamu untuk bobo atau istirahat. Nah, perhatian-perhatian kecil seperti itulah kadang ya justru lebih terasa daripada sebuah kalimat atau kata-kata. Makanya jangan buru-buru menganggap hal kecil itu gak berarti. Bisa jadi kan bagi seseorang itu justru berarti banyak. Nah, kalau kamu sendiri, aku mau tanya nih, hal kecil apa yang hari ini bikin kamu senyum? Coba deh pikir sebentar. Dari pagi, dari bangun tidur, hal apa, hal kecil yang hari ini bikin kamu senyum? Gampang kan? Gak perlu sesuatu yang luar biasa, aku bilang juga. Boleh karena dapat kabar baik, boleh mungkin ketemu teman lama, atau mungkin baru WhatsAppan sama teman yang udah lama banget. Boleh juga karena hari ini pekerjaan rampung lebih cepat. Atau mungkin kalau kamu punya anak, atau mungkin ada yang punya cucu, tiba-tiba meluk kamu. Aduh. Atau bahkan karena kamu berhasil bangun pagi tanpa menekan tombol alarm. Tanpa menekan tombol snooze. Biasanya kan alarm bunyi snooze, alarm bunyi tunda. Aduh, tidur lagi. Yang penting benar-benar membuat kamu senyum. Ini ada lagi cerita WhatsApp yang masuk. Halo, selamat siang. Apa kabar laid back? Selamat siang Tenata dan sobat pendengar NG dan NBS. Selamat siang juga.
Sehat, kuat, dan semangat selalu dalam menapaki kehidupan. Amin. Temanya cukup singkat, padat, dan terpercaya. Waduh, kayak bang. Hal kecil yang kadang membuat saya tersenyum bila melihat tingkah pola anak-anak kecil atau balita berinteraksi. Makanya, dulu pernah punya cita-cita ingin jadi guru TK. Aduh, requestnya dipilihin aja lah sama Teh Nata. Oke. Aku pilih ini aja deh, dari Nina. Ya, aku bahagia. Ini satu lagu yang sempat hits di era 2000-an awal. Ya, aku bahagia.

Selamat siang, Teteh Nata. Selamat siang semua sobat NBS dan juga NG People dimanapun berada. Salam sehat dan salam bahagia selalu. Tuh, tema hari ini pas banget nih, Teteh. Tadi hari ini tuh jam 10-an, sahabat aku kan rumahnya depan-depanan. Dia tuh dari kemarin tuh masuk angin, mau minta tolong sama aku, gak enak. Terus tadi pas aku lagi di depan, lagi ada beli sesuatu, pas dia keluar aku lihat, kenapa mukanya pucat? Iya, gak enak banget, sakit kepala, masuk angin kali. Ya udah, aku kan biasa ngekop tuh ya, kayak bekam kering itu aku diajarin suami. Sudah akhirnya 2 jam itu aku pegang, anginnya keluar semua yang di kepala, di perut, di apa gitu ya. Tanpa dia minta tuh, dia karena mungkin sungkan ya gitu kan. Padahal sih aku dengan senang hati selalu dan selalu kalau memang ada orang yang membutuhkan pertolongan aku, walaupun aku gak bisa tolong lebih atau secara materi atau apapun gitu, aku dengan sukacita, dengan ikhlas, aku akan menolong siapapun tanpa terkecuali. Apalagi ini sahabat aku sendiri. Terus akhirnya dia enakan, aku suruh tidur, minum air hangat, udah aku pulang. Ya sudah, pokoknya anginnya tuh udah keluar semua. Barusan ini aku tanya, udah enakan, dia mau mandi, mau sholat gitu. Karena tadi aku suruh langsung tidur dulu gitu, Teteh. Kebahagiaan itu adalah ketika kita masih mau berbuat sesuatu untuk siapapun yang memang mereka perlukan dan mereka butuhkan, apalagi kalau tanpa mereka minta. Itu adalah kebahagiaan yang tidak ternilai dengan apapun. Gitu, Teteh. Teteh, aku mau request lagu Aku Ada Untukmu dari Perunggu, boleh ya? Lagunya untuk kita semua. Terima kasih, Teteh sayangku. I love you. I love you all.

NG Radio, dua nama satu suara bareng lebih seru. Ini kalau dengerin lagu ini rasanya kita larut banget. Nadanya enak, liriknya juga keren. Delantis, buka maaf menyapa Anda juga, NG People dan Sobatan BSD Salam Asia. Halo, selamat siang. Apa kabar Denny Gibran? Denny Gibran hadir di Cimuncang, Bale Endah, Bandung Selatan. Hari ini aku mah senyum aja. Tadi pas makan siang menunya pedesan entok. Enak banget. Aduh, pedesan entok. Jadi pengen. Nanti cari ah pedesan entok. Itu masak sendiri atau ada yang ngirim atau beli? Cerita dong, Jip. Request ah lagu Mentari dari Spirit Band. Oke, okay, itu sebetulnya 90-an ya, tapi oke okay lah, enggak apa-apa. Ngeramein. Biar ceria siang-siang gini. Oke, okay, salam satu kopi hitam. Oke, okay, Jip. Salam kopi hitam. Kopi hitam kekasihku. Waduh. Keren lagunya. Jadi ceritanya Denny Gibran ini menciptakan satu lagu Kopi Hitam Kekasihku. Itu sebetulnya lagunya hanya menceritakan tentang secangkir kopi, tapi ketika dilantunkan menjadi sebuah lagu, kayak apa ya? Kalau ngedenger nadanya itu seperti yang haru banget. Terus juga kayak yang apa ya? Ada perasaan sedih, tapi sedihnya itu bukan sedih yang gimana, tapi sedihnya tuh mungkin bukan sedih ya, itu mungkin terharu ya. Jadi kayaknya tuh hanyut aja gitu. Kalau misalkan kamu mau denger lagunya Kopi Hitam Kekasihku, tuh di YouTube udah ada Kopi Hitam Kekasihku, wah enak banget. Aku juga kalau misalkan pengen denger, aku klik YouTube-nya, terus aku ikut nyanyi-nyanyi sendiri. Asik sih lagunya. Terima kasih ya Jip, sudah menciptakan lagu Kopi Hitam Kekasihku. Hai Joy. Hal kecil yang bikin manyun, jaringan belum stabil. Jadi Sobat NBS dan NG People, di beberapa titik kota Bandung ini tuh ada sedang perbaikan jaringan. Jadi kabel-kabel yang tadinya melayang di atas sekarang itu sedang dalam penggarapan pembenahan agar si kabel-kabelnya itu ditanam di tanah. Yang jadi masalah adalah semua jaringan di daerah situ yang tersambung kepada kabel tersebut putus. Nah, NBS pun pernah mengalami dan waktu itu sempat 5 minggu tuh udah nyambung tapi masih putus nyambung. Alhamdulillahnya NBS kan ada 2 studio, jadi ketika di satu studio mati, kita pindah deh ke studio satu lagi. Jadi aman, NBS Radio gak pernah mati. NG Radio juga sama, 24 jam non-stop. Oke, kita lanjut lagi ya. Siang ini kan kita lagi ngobrolin tentang hal kecil apa sih yang bisa membuat kamu senyum. Kamu cerita. Ini ada beberapa lagi yang masuk. Tenata, hai. Saunesia, halo. Apa kabar? Baik. Ini dengan siapa nih? 0313. Ini namanya gak ada. Hari ini aku senyum gara-gara pas tadi lagi macet, ada anak kecil di motor sebelah yang pakai helm besar banget. Helmnya kegedean, kedodoran. Terus dia kelihatan serius sekali menahan helmnya, dan setiap kena angin rambutnya keluar-keluar dari helm, dan helmnya itu apung-apungan. Lucu banget, aku sampai ketawa sendiri. Itulah yang membuat aku senyum. Nah, ini kan NG People, Sobat NBS, salah satu contoh bahwa kadang kebahagiaan itu datang tanpa kita cari. Kita cuma sedang menjalani perjalanan biasa, tiba-tiba ada pemandangan kecil yang membuat kita senyum, kita tertawa. Dan lucunya, mungkin si anak kecil itu sendiri gak tahu ya kalau dia baru aja membuat orang lain happy. Itu dia, kenapa kadang kita perlu lebih peka sama hal-hal kecil di sekitar kita ya. Karena kalau kita cuma menunggu sesuatu yang
gimana gitu yang luar biasa untuk merasa happy. Bisa jadi kita malah melewatkan banyak momen-momen kecil yang sebenarnya udah datang setiap hari. Matahari pagi itu juga kan satu kebahagiaan, rasa syukur tak terhingga kita masih bisa melihat matahari. Kemudian pagi-pagi kita makan seruput sup hangat, oatmeal hangat, kemudian juga susu hangat, itu juga sama, kita bersyukur dan satu rasa happy itu juga. Semalam aku mendapat curhatan dari seseorang. Dan yang alhasil, si yang curhat itu merasa happy setelah curhat sama aku. Nah, itu juga kan salah satu rasa happy yang dia rasakan, dan itu membuat kita puas juga dan kita juga happy. Kenapa? Karena dia curhat sama kita, dia merasa tenang, dan kita juga merasa happy karena dia puas dan merasa aman sudah curhat sama kita, ya. Okay. Ngomong-ngomong soal lagu nih, NG People, Sobat NBS, kadang sebuah lagu juga kan bisa menjadi hal kecil yang bikin kita senyum. Baru denger intro beberapa detik, aduh, tiba-tiba kita udah ingat sebuah masa. Ingat seseorang, ingat masa kecil, ingat masa sekolah, atau mungkin ingat seseorang yang dulu sering mendengarkan lagu bareng sama kita. Itulah kenapa musik selalu punya tempat yang khusus. Karena musik bukan cuma suara, ya kan? Kadang musik adalah memori. Dan di Sonisia, kita akan terus membawa cerita itu. Sesuai dengan slogan Sonisia. Dari dulu hingga kini. Anda pasti ketika mendengarkan intro ini senyum-senyum. Ah, ini lagu. Lagu yang pernah dihitskan oleh Katara Singer, tapi sekarang oleh Payung Teduh. Kita dengerin di Sonisia.

KBS, Enjir Radio, dua nama, satu suara, bareng lebih seru. Saul Priyadi, mesra-mesraannya kecil-kecilan dulu. Judulnya asik ya, dan lagunya juga asik. Dan, wah, aku tuh happy banget hari ini karena dari tadi Sobat NBS dan NG People terus ikut request, terus ikut ngobrol dan berinteraksi bareng di Soundnesia. Dan serunya lagi, pilihan lagunya tuh macam-macam banget. Ada yang beat, bikin pengen goyang, ada yang medium, buat nemenin santai, kemudian sampai yang slow dan bikin kita sedikit mellow. Jadi rasanya Soundnesia ini benar-benar berwarna karena kalian semua ya. Okay, buat Sobat NBS dan NG People yang sudah ikut meramaikan, makasih banget ya. Terus kirim request kalian, karena Soundnesia ini memang dari kalian juga, untuk kalian dari dulu hingga kini, cuma di Soundnesia. Okay, kita lanjut lagi yuk. Kita lagi ngobrolin tentang happy, rasa bahagia, yaitu apa yang membuat kamu tersenyum, hal kecil apa yang membuat kamu tersenyum hari ini. Maya, hai Maya, kamu hadir lagi. Hai Soundnesia, ketemu lagi sama Mbak Nata. Hai Maya, aku hari ini senyum karena tiba-tiba teman lama kirim foto waktu kami SMA. Udah lama banget berarti ya. Tuh iya benar, sudah lama gak ketemu. Awalnya cuma lihat foto, tapi akhirnya kami ngobrol sampai 1 jam dong. Ternyata hal kecil seperti satu foto bisa membawa banyak cerita lama kembali. Oh iya dong. Iya benar. Aduh, happy banget ya Mai. Ini menarik banget loh Sobat NBS. Satu foto memang kadang bisa membuat pintu ke masa lalu. Kita lihat wajah-wajah yang dulu setiap hari kita temui ya. Wajah-wajah yang sekarang kayak gimana ya? Kalau dulu kan dia begini, sekarang gimana? Sekarang mungkin udah tinggal kenangan. Bahkan dari foto itu ada juga yang sudah pergi meninggalkan. Tapi ketika fotonya muncul, rasanya seperti kembali sebentar ke masa itu ya. Dan mungkin kamu juga pernah begitu. Suka membuka galeri handphone, tiba-tiba menemukan foto lama. Awalnya cuma lihat-lihat sebentar, tapi akhirnya malah berhenti lama. Berhenti lama lihat satu foto, kemudian foto berikutnya, terus mulai nginget-nginget. Wah, ini waktu kita habis dari mana ya? Ini siapa yang motoin ya? Ya ampun, rambut aku kenapa begini kayak batok. Waduh, rambut aku kok jabrik kayak gini. Ya seperti itulah. Tapi justru itu yang membuat kita kan senyum, geli gitu kan, karena ternyata kita pernah melewati banyak hal dan semua itu menjadi bagian dari perjalanan kita sampai hari ini. Ada satu lagi, hai Arif. Halo Arif di Yogyakarta. Yogyakarta, aduh, Yogyakarta ada sahabat aku, ada Pulen, ada Mbak Nana. Mbak Nana juga hadir, nanti aku bacain ya Mbak Nana ya. Arif dulu nih, Arif di Yogyakarta. Hal kecil yang bikin aku senyum hari ini adalah pas sampai rumah kucingku langsung lari menyambut. Nah kan, padahal dia gak tahu aku habis kerja seharian dan capek. Tapi lihat dia lari begitu, rasanya capek sedikit hilang. Kamu kerjanya siang gini udah pulang? Setengah hari Arif. Kepo aku, soalnya biasanya kalau pulang kerja kan, pulang kantor tuh kan jam 4, jam 5 gitu kan. Sekarang baru jam 2, kamu udah balik? Atau mungkin shift, ya yang shift-shiftan. Okay. Nah buat yang punya hewan peliharaan pasti ngerti ya, mereka gak perlu banyak bicara loh. Kadang cukup datang, duduk deket kita atau menyambut kita ketika pulang dan tiba-tiba suasana hari berubah. Aku pengen cerita. Aku memelihara 1, 2, 3, 4 burung. Ada burung jalak suren, kutilang, perkutut, dan burung hantu. Tahu gak? Ada satu burung, burung kutilang, itu sangat dekat sama suami aku. Itu lucu banget sih. Aku pun sampai takjub sama si kutilang itu.
aku namakan dia Arman. Si Arman Kutilangkung. Nah, jadi ceritanya si Arman ini kalau belum dielus-elus, kalau belum disayang sama suami aku, dia mutung. Ngerti mutung kan? Dia ngambek. Pokoknya dia gak mau bunyi. Tapi kalau misalkan dia udah disapa sama suami aku, udah disayang-sayang gitu, udah dipegang, dia baru mau bunyi. Dan lucunya, si Arman ini, dia selalu menunggu suami aku pulang. Jadi suamiku tuh pulang, bukan aku aja yang menunggu, si Arman pun menunggu. Jadi dia menunggu sampai suami aku tuh masuk, baru dia mau tidur. Nah, lucu ya. Ternyata si burung pun dia punya perasaan loh. Aku pikir cuma doggy, aku pikir cuma anjing yang setia, yang paham, yang mengerti, yang pintar. Ternyata burung pun begitu, aku baru paham. Aduh, Rif, terima kasih ya sharingnya ya. Jadi terpancing, aku juga mau sharing. Sharing tentang si Arman. Okay. Ini ada laid back. Tulisan saya sudah dibaca belum ya? Ya ampun, sudah dong. Tadi sudah dibaca, aku bacain lagi deh. Laid back. Selamat siang Tenata dan sobat pendengar, sobat NBS dan NG People. Sehat, kuat dan semangat selalu dalam menapaki kehidupan. Yes, semangat. Temanya cukup singkat, padat dan terpercaya. Hal kecil yang kadang membuat saya tersenyum. Bila melihat tingkah pola anak-anak kecil atau balita berinteraksi. Makanya dulu pernah punya cita-cita ingin jadi guru TK. Sekarang jadi apa dong? Kalau gak jadi guru TK, sekarang jadi apa profesinya? Lagi nunggu antrian sambil tersenyum. Lagi nunggu antrian apaan? Oke, hati-hati di jalan untuk Anda yang sedang di jalan. Nah, ini dia, ada Mbak Nana. Selamat siang Tete, selamat siang juga Mbak Nata di Yogyakarta. Rif, nih ketemu sama sesama Yogyakarta. Sobat NBS dan NG People, selamat siang. Semua dapat salam dari Mbak Nana di Yogyakarta. Ikut sharing ya. Dari tadi pagi sampai siang ini, aku belum bisa senyum tulus ini. Kebetulan dari tadi pagi kerjaan bikin kepala berat. Nah lo, semoga habis ini ada yang bikin aku senyum tulus. Asik. Dengar sama Nesia sampai habis, nanti akan tersenyum, akan lapang, hati akan happy mbak. Tete boleh ya puterin lagunya Tulus. Hati-hati di jalan. Salam buat semua yang lagi dengerin Soundnesia. Oke. Dengar intronya aja udah adem. Senyum dong, Mbak. Senyum tipis aja. Pasti makin manis.

0: harus hati-hati di jalan. Lagu ini bercerita tentang
1: hati-hati
0: dua orang yang sebenarnya pernah jalan bersama, kemudian punya banyak kesamaan, punya banyak cerita, tapi pada akhirnya mereka harus menerima kalau perjalanan mereka memang gak sampai di tujuan yang sama. Yang menarik, lagu ini bukan cuma soal patah hati guys, tapi tentang belajar menerima bahwa tidak semua yang kita sayang itu harus kita miliki sampai akhir. Kadang bentuk sayang dan apa ya, bentuk sayang itu adalah merelakan, lalu bilang hati-hati di jalan. Nah, begitu. By the way, aku jadi ingat tadi malam aku sama Lulu membahas tentang rasa cinta. Rasa cinta soulmate, di mana ada rasa kenyamanan tapi tidak bisa bersama menjadi pasangan. Nah, itulah yang dialami oleh Lulu, dan akhirnya kita ngobrol panjang lebar tentang soulmate. Begitulah, dari obrolan soulmate jadi panjang lebar. Okay, terima kasih Banana. By the way, aku mau ngenalin satu lagu. Mungkin Banana juga udah tahu lagunya sih, tapi aku pengen ngenalin lagi atau mengingatkan satu lagu. Aku tuh ada suka sama satu lagu Deriska Afrilia. Banana tahu nggak lagunya? Kenal nggak? Kalau Banana tahu, mungkin lupa, nanti aku puterin ya. Soalnya itu, aku suka banget sama lagu itu. Soalnya si lagu itu tuh membawa yang lagi galau. Jadi gini, kalau lagi galau, lagi sedih, dengerin lagu itu karena enak banget, ceria, ringan, dan kayak punya energi gitu. Jadi kayaknya bikin mood kita naik. Kayaknya cocok banget deh kalau Mbak Nana bawain lagu itu. Oce Mbak. Mau dengerin Mbak? Aku puterin ya. Soalnya aku seneng banget nih kalau muterin lagu ini nih Mbak.
2: Deriska Afrilia. Ku ikuti. Apa saja yang kau mau ku turuti.
0: Mbak, nanti oce ya Mbak.

enak ya. Tuh kan. Jadi ceria kan? Jadi senyum-senyum. Aduh, sambil ikut nyanyi. Aku juga kalau misalkan muterin lagu itu jadi pengen ikutan nyanyi. Nanti OC ya. Nanti aku join. Oh, lagu Ajib. Oh iya, lagu Ajib lupa. Ih, lupa aku masukin nih sekarang nih. Mentari. Spirit Band, Mentari. Oke. Okay. Aku bacain lagi juga bentar Ajib. Ada Adi S. Nur. Mana tadi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kadang bukan hal besar yang bikin bahagia, Mbak. Bisa jadi secangkir kopi, musik yang tiba-tiba pas banget. Chat dari seseorang, ketemu teman, atau sekedar merasa hari ini masih bisa dilewati. Request lagunya Rocket Rockers yang judulnya Young. Udah masukin ke playlist lagu Youngnya Rocket Rockers. Kirim link YouTube-nya, ntar bikin SB. Oke, asik. Tapi kayaknya sudah ada. Tapi lebih asik kalau ada SB sendiri ya. Deriska Aprilia, Masih I Love You judulnya. Sekarang kita ceria dulu yuk. Ini dia Spirit Band. Sampai selip suara aku, belum minum. Spirit Band, Mentari. Ini lagu juga buat Anda yang baru stay tune di Sound Asia.

Kunci Radio, dua nama, satu suara, bareng lebih seru. Kalau dipikir lagi ya, Sobat MBS, NG People, ternyata banyak banget hal-hal kecil yang bisa membuat kita senyum. Cuma memang seringkali kita terlalu sibuk. Bangun pagi udah mikirin kerjaan, udah masak, udah kemana-mana muter di rumah. Siang mikirin target, sore mikirin perjalanan pulang, malam mikirin besok harus melakukan apa. Aduh, sampai lupa hari ini sebenarnya ada apa aja sih yang sudah membuat kita bahagia. Mungkin malam ini sebelum tidur coba deh ingat aja satu aja, satu hal kecil yang membuat kamu tersenyum hari ini dan syukuri. Gak perlu 10, satu aja cukup. Hai Rika di Surabaya, apa kabar? Apa kabar say? Nat, aku tadi beli makanan di tempat langganan. Penjualnya bilang, seperti biasa ya kak. Nah, entah kenapa aku kok senyum. Ternyata setelah sering datang, ada orang yang mengenali kita dan tahu kebiasaan kita, kesukaan kita. Rasanya sederhana tapi menyenangkan. Bener ya? Bener. Berarti kita diingat. Berarti Rika diingat. Dan menurut si penjualnya itu, ya ini menarik nih pembeli, harus diingat-ingat nih. Bener juga ya kan. Kadang kita senang bukan karena makanannya, tapi karena merasa dikenali, merasa dianggap ada, merasa kehadiran kita ternyata diingat sama seseorang. Dan hal seperti itu sebenarnya sangat manusiawi ya. Kita semua senang ketika merasa dihargai. Makanya jangan pelit memberikan hal kecil yang menyenangkan untuk orang lain. Senyum. Coba sekarang tarik, tarik bibirnya, senyum. Nih, aku lagi senyum nih. Ucapin terima kasih ke diri kita. Ucapin syukur bahwa hari ini bisa sampai detik ini kita berjalan. Kalau misalkan ada teman kantor, kamu sapa duluan deh. Kalau misalkan ada yang mau pulang duluan nanti, hati-hati ya. Cukup bilang gitu, hati-hati ya. Atau kamu cuma bertanya, apa kabar hari ini? Baik-baik aja kan? Nah, buat kita mungkin itu satu kalimat yang biasa, tapi kita gak pernah tahu. Mungkin kalimat yang biasa itu datang di waktu yang sangat tepat untuk seseorang. Bisa jadi harinya si orang itu tuh lagi berat, dan sapaan kecil dari kita itu membuat rasanya menjadi lebih baik. Dan sesuai dengan tema kita hari ini, bukan cuma tentang apa yang membuat aku tersenyum, tapi juga apa yang bisa aku lakukan supaya orang lain tersenyum. Karena kebahagiaan itu kan kadang menular ya. Kita tersenyum kepada seseorang, dia senyum balik. Orang lain ngelihat kita ikut merasa hangat. Dan tanpa sadar juga, satu senyuman kecil itu bisa berpindah dari satu orang ke orang lain dan yang lainnya lagi. Okay. Sobat NBS dan NG People, kalau hari ini kamu sedang menjalani hari yang biasa-biasa aja, ya gak apa-apa, it's okay. Gak semua harus baik-baik saja dan apa ya, dan istimewa. Gak semua hari juga harus menghasilkan sesuatu yang masuk banyak duit. Ada hari ketika hanya perlu kita menjalani semuanya dengan tenang. Bangun, kerja, makan, ngobrol sama temen. Terus cukup dengerin musik di jalan. Kemudian pulang. Udah gitu ngumpul ngobrol sama keluarga. Kemudian tidur. Udah, simple. Hari yang sederhana bukan berarti hari yang sia-sia. Kadang justru dari hari-hari sederhana itulah kita mendapatkan ketenangan ya. Dan kalau hari ini belum ada sesuatu yang membuat kamu tersenyum, mungkin setelah ini ada. Nanti juga aku puterin lagu. Kemudian juga nanti siapa tahu kamu dapat sapa dari seseorang. Mungkin ada secangkir kopi. Kalau belum ada, bikin deh. Atau mungkin nanti ada yang tiba-tiba ngehubungin kamu, mau dapat rezeki nih. Atau mungkin juga kamu sendiri yang akhirnya tersenyum setelah sadar, ternyata aku sudah melewati banyak hal hari ini.
Dan itu juga alasannya cukup buat kita untuk tersenyum ya. Oke, Adi. Adi, kamu masih denger? Kalau masih denger, aku puterin nih lagunya nih. Lagunya, udah asar nih. Untuk Anda yang mau menjalankan ibadah sholat asar, ini azan sudah berkumandang di Bandung Timur. Nanti setelah sholat asar, balik lagi ya. Kita ngumpul lagi sampai jam 4 sore di Soundnesia. Hey, lagu Rocket Rockers yang disuka oleh Adi S. Nur. Semangat ya Adi, sehat selalu di.

Ini sebenarnya lagu jadul, lagu Indonesia kemarin. Sebetulnya gak masuk ke Soundnesia, tapi ini berhubung yang requestnya adalah Juragan Kopi. Jadi aku puterin deh. Halo, selamat siang all day. Apa kabar? Assalamualaikum NBS dan Angie People. Masih berpanas-panas dan harudang ria di Cikarang City. Wow, belum hujan-hujan deh. Di Bandung mah udah berkali-kali hujan. Bukan hari ini, tapi kemarin pagi pas pulang kerja shift malam, sengaja mampir dulu ke koperasi dan nemu jajanan jadul, yaitu ketan putih yang atasnya pakai parutan kelapa kukus yang gurih. Otomatis tadi pagi mampir lagi ke koperasi buat beli lagi. Aduh, ini satu hal yang membuat happy ya, membuat happy, membuat inget ke zaman dulu. Ketan di atasnya pakai parutan kelapa kukus, gurih. Tuh kan, aku jadi pengen ntar besok bikin . Requestnya Fanny Sugi featuring Herua yang Jogja Lantai 2. Kamu nemuin aja lagu-lagu asik. Kirimnya buat semua sobat NBS dan NG People yang lagi stay tune, sama buat Tenata aja yang lagi tugas. Hanopis juga. Aku cek dulu WhatsApp. Jangan lupa sobat NBS, NG People, Soundnesia setiap hari Kamis jam 1 sampai jam 4 sore ya. Tapi kalau misalkan kamu mau ketemu sama Pulen di chatting, itu setiap hari Senin dan Rabu jam 1 sampai jam 4 juga. Kamu jangan kemana-mana dulu ya. Aku Nata Nadia masih di Soundnesia. 3 jam loh kita ngobrol, berbagi cerita dan so pasti menikmati musik-musik yang menemani perjalanan kita hari ini. Siang menuju sore, Soundnesia, hasil kolaborasi NBS dan NG Radio. Sebelum aku puterin lagu, tadi tuh ada WhatsApp yang masuk, tapi kok gak ada ya? Ini karena WhatsApp yang masuk ini ada beberapa yang cuma nomor doang dan gak pakai nama. Tadi yang mana yang belum? Udah kadung aku buka. Yang request Juragan Kopi, aduh, iyalah, Juragan Kopi mah harus wajib diputerin. Iya nggak, Mbak Nana? Wajib diputerin.

aku kalau boleh menanggapi lagu Jogja lantai 2 ini terasa hangat banget ya, deket banget. Lagu ini bercerita tentang kenangan, perasaan dan seseorang yang pernah begitu berarti. Jogja ini menjadi latar yang bukan cuma berupa tempat tapi juga ruang untuk menyimpan sebuah cerita, sebuah pertemuan dan rasa yang mungkin masih ada, belum kelar. Kalau lantai duanya ini maksudnya apa sih? Seolah mungkin ya, Jogja lantai dua ini mungkin menggambarkan sebuah sudut kecil yang menyimpan banyak momen. Bisa jadi tempat untuk berbincang, menunggu atau mengenang seseorang yang pernah hadir dalam hidup kita. Aduh, menarik banget ini lagu. Si Fania sendiri juga membawakan lagu ini dengan lembut, puitis, gak lebay, gak berlebihan. Tapi justru karena itulah emosinya terasa kuat ya. Ada kerinduan, ada kehangatan, dan ada sedikit kesedihan yang berjalan pelan di sepanjang lagu Jogja Lantai 2. Aduh, enak banget. Terima kasih ya All Day yang kalau request tuh gak pernah gagal. Okay, aku mau bacain. Oh gitu, Gunung Kidul. Aku tadi menerjemahkannya terlalu dalam kali ya. Soalnya itu memang bercerita kayak dua orang yang punya rasa. Tapi ternyata Jogja Lantai 2 itu Gunung Kidul. Oh Allah, baru tahu Mbak. Makasih ya Mbak, udah dikasih tahu. Terus ada lagi nih, Denny Gibran. Keren banget lagu Jogja Lantai 2. Keren banget. Jogja Department Store Lantai 2. Jualannya apa? Biasanya di Lantai 2 itu pakaian pria. Oh, ketemuannya. Oh ala, ini kayaknya punya pengalaman Denny Gibran ketemuannya sama seseorang di Jogja Lantai 2. Aduh, beuh. Cocik beuh. Lagu syahdu, ketan putih pakai kelapa, kopi hitam, pas. Pas banget. Sobat NBS, NG People, ternyata kalau kita udah sedikit aja mau kilas balik ke kehidupan kita sejak pagi, sedikit berhenti memperhatikan, banyak kok, banyak mungkin ya hal-hal kecil yang sebenarnya menyenangkan. Kadang kita terlalu fokus sama apa yang belum kita punya. Aduh, tetangga punya itu, aku belum punya nih. Belum punya ini, belum punya itu, belum selesai ini itu, belum tercapai yang kita inginkan. Aduh, capek dong. Sampai lupa melihat apa yang sudah ada di depan kita dan apa yang kita punya. Padahal mungkin hari ini ada satu yang kita lihat dan itu benda yang sebenarnya layak kita syukuri. Tadi salah satu kebahagiaan adalah Alde yang menikmati makanan favorit masa kecil. Aku penasaran kalau kamu diminta memilih satu hal kecil yang paling gampang bikin kamu senyum apa? Karena jawaban-jawabannya tadi agak-agak melebar. Aku cuma pengen satu aja, satu hal kecil yang paling gampang bikin kamu senyum hari ini. Kalau aku cerita dikit ya. Aku kan punya burung hantu. Seperti biasa burung hantu aku jemur bersama dengan burung-burung yang lainnya. Alhasil, karena aku sibuk, suami aku sibuk, ditinggalkan. Suami aku sibuk manasin kendaraan, aku sibuk di dapur. Tiba-tiba aku ingat, aduh itu si boy, burung hantu aku kan dinamain si boy. Aduh itu si boy belum aku kasih makan. Aku bawa tuh makanannya keluar. Dan apa yang terjadi, si boy hilang. Terbang entah kemana.
Waduh, aku panik dong. Dan kebetulan di sini ada orang, sosok orang yang jago sama burung. Dia tuh bisa dibilang pawang burung, namanya Mas Teguh. Aku langsung kontak si Mas Teguh itu. Si Boy kabur, kata aku gitu. Si Boy hilang, kabur, terbang. Hah, kok bisa? Iya, lagi aku jemur, talinya lepas, aku bilang gitu. Ya udah, aku kesana Bu, katanya. Akhirnya, ya udah. Karena aku ada kesibukan keluar, aku keluar pergi kan. Nah, aku bilang, Guh, kalau ketemu kabarin ya. Siap Bu, katanya. Sudahlah. Tiba-tiba aku dapat WhatsApp dong. 15 kemudian, tring. Dia kirim foto. Si Boy sudah kembali ke kandangnya. Wes, hebat. Itulah salah satu yang bikin aku syukur penuh dan aku tersenyum. Oh, alhamdulillah akhirnya si Boy kembali lagi. Nah itu salah satunya itu, satu aja. Aku pengen tahu satu hal kecil yang paling gampang bikin kamu senyum hari ini apa? Atau mungkin kamu ngelihat saldo rekening yang gede, yang gede langsung senyum, asik. Lumayan nih, saldo membengkak nih. Ya, dan yang menariknya setiap orang ini punya definisi bahagia yang berbeda ya. Ada yang senang ketika rumahnya ramai didatengin tamu, ada juga yang happy kalau lagi sendiri. Nah, apapun itulah, kamu cerita ya. Cerita apa yang terjadi hari ini yang bikin kamu senyum. Di depan aku udah siapkan satu lagu yang dipesan sama Rika di Surabaya. Katanya aku pengen dengerin lagu Enau featuring Ari Lesmana dong. Sesi potret ya. Ini aku puterin. Ini kata-katanya dalam banget ya. Dan nonton video klipnya sedih banget. Aku terharu deh.

NG people yang masih mendengarkan Sonesia, yuk jangan cuma jadi pendengar, ikutan ngobrol, yuk ikutan sharing atau request lagu favorit kamu bareng aku, Nata Nadia. Langsung WhatsApp ya ke 0811-2255-359 atau kamu bisa download aplikasi NBS Radio di Play Store untuk Android. Ada di sana NBS Radio, pokoknya yang logonya orange. Nah, di situ kamu klik di bagian kiri bawah itu ada chat. Nah, kamu bisa chat langsung ke aku. Ya. Yeah. Atau misalkan kamu males ngedownload dulu, WhatsApp aja ke 0811-2255-359. Ceritain apa aja yang kamu rasain hari ini atau kasih tahu lagu yang pengen kamu dengerin. Karena serunya Sonesia ini justru ketika kalian ikut jadi bagian di dalamnya. Ya, NG people, apa kabar untuk kamu semua yang lagi pada main game? Karena kalau NG people ini kan semuanya, hampir semua itu gamers. Semangat ya, jangan lupa kopi. Ini ada All Day. All Day. Sebagai pengepul meme kocak, kebetulan tadi pagi pas scroll-scroll IG, nemu tulisan yang lumayan bikin ngakak ngikik. Gini katanya, akan ada saatnya di mana laki-laki berkata, kedatangan saya menemui bapak dan ibu. Yang pertama mau silaturahmi, yang kedua ingin mengajak putri bapak pasang plafon. Ngajak nikah. Pendeknya ngajak nikah, berumah tangga. Halo Mbah, Mbah Selasih di Yogyakarta juga nih. Seneng ya hari ini banyak teman-teman dari Yogyakarta. Mbah, halo. Selamat sore Mbak Yu, selamat sore juga Mbah Selasih. Aku dengerin aja ya. Oke Mbah, Jogja lantai 2 alias Gunung Kidul Mbak. Terima kasih, aku baru dikasih tahu. Karena jalannya naik, makanya kita sebut dengan Jogja lantai 2. Oh gitu. Salam buat Kang Denny Gibran dari Mbah Selasih.

Ajib tuh dapat salam dari Simbah di Yogyakarta. Okay. Masih bersama Nata Nadia di Saunasia. Jangan lupa buat Anda yang saat ini masih di kantor, cek-cek lagi pekerjaan-pekerjaannya. Siapa tahu Anda lagi ngurusin dokumen, lagi menyusun dokumen, cek, recheck satu persatu halaman demi halaman supaya nggak salah. Tulisan-tulisannya juga dicek lagi. Kadang-kadang kan kita bikin dokumen ada yang copy paste gitu kan. Nah itu dia, kadang-kadang salah, dicek lagi. Sobat NBS dan NG People, ini kalau ngobrolin soal musik ya, ada alasan kenapa musik selalu punya tempat yang istimewa dalam hidup kita. Satu lagu bisa membuat kita senyum, satu lagu bisa membuat kita kembali ke masa-masa zaman dulu. Kemudian juga satu lagu bisa mengingatkan kita pada seseorang. Karena musik selalu punya cara sendiri untuk datang tepat di waktu yang kita butuhkan. Aduh, itu yang namanya musik luar biasa. Dan itulah yang terus kita rayakan di Saunasia. Seperti satu yang aku akan putarkan di depan, satu lagu yang aku kirimkan untuk Simbah, Mbah

benar-benar pergi. Ada orang yang memang tubuhnya sudah jauh, tapi kenangannya tetap dekat. Ada cerita yang sudah selesai, tapi rasanya masih tinggal dalam hati dan ingatan. Bah, aku juga jadi pengen nangis. Makasih lagunya, aduh, lagunya bikin mewek aku nih. Keingat almarhum Misua. Cintaku takkan hilang juga buat Mbak Yu. Terima kasih. Semangat ya, Mbak. Selalu semangat. Denny Gibran. Denny Gibran ini, salam lagi buat Mbah Selasih. Apa kabarnya Mbah dan Mas Roy Bumerang? Oke, okay. Dapat salam lagi tuh Mbah dari Denny Gibran. Aku satu lagu ngomong gak apa-apa ya, sambil aku temenin kamu. Karena kan biar kamu gak ngantuk. Tapi kadang-kadang ada yang bilang katanya dengerin suara aku ngantuk. Kenapa ya? Ini tadi ada yang request minta Gloria Jessica, dia tak cinta kamu katanya. Siapa ya tadi? Aku tuh dari tadi nyari-nyari loh WhatsApp yang itu. Aku udah buka tapi aku lupa. Siapa yang request? Ini aku bacain dulu deh. Ada siapa nih? Ini ada Denny nih, bukan Denny Gibran, ini Denny. Hai, aku Denny, pendengar Angie, salam kenal. Hai Angie people, Denny. Denny di mana? Mbak Nata, salam kenal. Aku mau cerita, boleh ya? Boleh dong. Aku kan tadi berangkat kerja naik motor. Di lampu merah ada bapak-bapak tua yang senyum ke aku. Aku padahal gak kenal, tapi spontan aku senyum balik. Sampai sekarang malah masih kepikiran, dia siapa? Kadang-kadang kalau misalkan senyum yang gak kenal, kita memang bertanya-tanya ya. Tapi mungkin si bapak itu memang mau ibadah aja senyum buat kamu. Dan kadang kita gak kenal seseorang, tapi satu senyum kecil dari orang asing itu bisa membuat suasana hati kita berubah ya. Dan kamu justru harus bersyukur, berterima kasih bahwa bapak itu menghargai kamu. Mungkin bapak itu juga gak sadar kalau senyumnya pagi tadi itu sampai membuat orang lain merasa bingung. Tapi yang jelas, Den, kamu merasa lebih baik kan? Iya dong, harus lebih baik. Oke, okay, Gloria Jessica, dia tak cinta kamu. Ini lagu asik nih.

Podcast Angie Radio. Dua nama, satu suara, bareng lebih seru. Ajib, ada pesan nih dari Mbak Slasi. Bilang ke Kang Denny, jangan cuma salam, tapi kirim kopinya buat icip-icip sama Mas Roy. Nah loh, ditagih tuh Jib, juragan kopi. Kadang-kadang kalau misalkan kita lagi sendiri, terus minum apa ya? Pengen kopi ah. Langsung ke lemari ambil gelas, ambil kopi, seduh. Seruput kopi, langsung lega. Pikiran melambung kemana-mana. Kadang bukan kopinya yang membuat kita senang, tapi perasaan bahwa kita menikmati hidup. Menyeruput kopi itu dengan aromanya yang khas membuat tenang hati dan pikiran. Apalagi pecandu kopi pasti merasakan hal itu. Okay. Dari tadi banyak yang requestnya lagunya mellow terus ya. Kenapa ya? Emang karena enak ya dengerin lagu-lagu mellow di cuaca yang panas kayak gini ya. Sekarang ya agak-agak ngebeat yuk. Ini lagu Mangu

aku akan pulang. Sobat MBS dan NG People, mungkin dari semua cerita yang masuk hari ini, kita jadi diingatkan satu hal sederhana, bahagia ternyata itu gak selalu datang dengan suara yang keras dan harus istimewa. Kadang dia datang diam-diam lewat senyum seseorang, yang tadi ada bapak-bapak senyum, terus lewat secangkir kopi di sore hari, dengerin lagu, atau tadi yang ada karena gara-gara kirim foto waktu SMA, terus ada yang ngirim pesan singkat by WhatsApp dari orang yang kita sayang, atau bahkan lewat kesempatan untuk apa ya, untuk silaturahmi ke orang tua. Aduh, apalagi untuk kamu yang sedang agak jauh rumahnya sama orang tua. Jadi kalau hari ini kamu belum mendapatkan sesuatu yang bisa bikin senyum, gak apa-apa. Tapi kamu perhatikan apa nih yang bisa bikin senyum dan bersyukur. Coba lihat lagi hari kamu, mungkin ada satu momen kecil yang sebenarnya udah datang membawa kebahagiaan, tapi kamu abaikan. Jangan sampai kamu terlalu sibuk mencari sesuatu cahaya yang besar sampai lupa bahwa cahaya kecil itu bisa menerangi. Halo all day. Teh, Ibu Negara titip request.

Mas Do featuring Aisyah Aziz yang pujaanku. Asik lagi nih lagunya nih. Orangnya malas ketik-ketik, lagi husuk nonton Dracin. Aduh, ini mata ke Dracin, kuping ke NBS. Sambil mencerna obrolan Dracin. Wah hebat nih Bu Negara nih. Kirim-kirimnya samain aja katanya. Samain aja. Coba aku cari kirimnya buat siapa? Buat Sobat NBS, buat aku. Mbah Selasih. Deni ketawa nih, Deni Gibran ketawa. Ajib ketawa, Mbah Selasih mesti ke NBS kalau mau kopi. Katanya gitu. Jadi Mbah Selasih harus ke NBS dulu, baru nanti dapat kopi katanya. Aduh gak kerasa banget, ini udah tinggal 10 menit lagi. Udah satu lagu ini, aku akan kembali dan aku akan pamit dari samping kamu ya. Kita dengerin dulu lagu ini nih, Mas Do featuring Aisyah Aziz, Pujaanku, yang dititip sama Ibu Negara dari Cikarang City.

Sobat NBS dan NG People, terima kasih ya sudah menemani aku, Nata Nadia di Soundnesia hari ini. Dan terima kasih juga untuk semua cerita, semua senyum, dan semua momen kecil yang sudah kamu bagi bersama kita di Soundnesia. Mungkin setelah siaran ini selesai, kita akan kembali pada kesibukan masing-masing. Tapi jangan lupa ya, nanti aku akan ketemu sama kamu lagi di jam 7 sampai jam 9 malam di Rock and Love ya. Aku berharap nanti kamu ada lagi. Dan harapan aku ada satu hal yang kamu bisa apa ya, dari obrolan kita di Soundnesia ini, ada satu hal yang bisa kamu bawa pulang ke dalam hati. Jangan pernah meremehkan hal-hal kecil. Karena suatu hari nanti, ketika kamu sudah berjalan jauh, kita mungkin gak akan mengingat berapa banyak uang yang pernah kita punya, berapa banyak juga pekerjaan yang pernah kita selesaikan, atau seberapa sibuknya hari-hari yang pernah kita jalani. Yang mungkin kita ingat justru tawa bersama orang yang kita sayang, suara seseorang yang pernah begitu dekat, secangkir kopi di sebuah sore hari atau malam hari, atau mungkin satu senyum sederhana yang pernah membuat hari kita terasa lebih baik. Karena pada akhirnya hidup bukan hanya tentang seberapa besar cerita yang kita punya atau seberapa panjang cerita yang sudah kita lewati, tapi tentang seberapa dalam kita merasakan setiap cerita kecil yang pernah Tuhan titipkan kepada kita. Aku Nata Nadia pamit ya. Tetap jaga hati, tetap nikmati musik, dan kalau hari ini terasa berat, jangan lupa selalu sisakan sedikit ruang untuk sebuah senyum. Sesuai dengan tema hari ini kan, apa yang bisa membuat kamu senyum? Oke Sobat NBS, kamu bisa dengar NG Radio di www.nextgradio.com. Dan untuk NG People, kamu bisa lanjut dengar NBS Radio di www.nbsradio.id. Okay, sampai ketemu lagi di Soundnesia minggu depan. Dari dulu hingga kini, musik menyimpan cerita dan setiap cerita selalu punya tempat di hati. Soundnesia, dari dulu hingga kini, Nata Nadia pamit. Be bright as a star.

Tuntas sudah Sonesia untuk hari ini. Terima kasih buat Sobat NBS dan NG People yang sudah setia bersama Sonesia. Kita jumpa lagi Kamis minggu depan. Jangan lupa selalu stay tune terus di NBS dan NG Radio. Sonesia, dari dulu sampai kini. NBS Radio.

0: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
1: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

0: SBS Radio.
1: Hi, Beatles Mania. This song's for you.

0: NBS radionya kita semua, radionya warga Bandung dan juga di mana-mananya, entah di Bandung Unggul ini kan seluruh Indonesia, seluruh dunia. Doanya mah nanti terakhir saja, karena ini harus saya menebak apa itu NBS. Halo, saya Budi Lemon. Jika saya melihat huruf NBS yang ada dalam pikiran saya, NBS adalah singkatan dari nginjem bud 100. Katanya bebas-bebas sekonyol-konyolnya. Dan doa saya dan juga harapan buat radio NBS, semoga selalu mengudara dan iklan banyak yang masuk. Biar karyawannya semuanya dan yang punya gaji nah jadi gara-gara. Amin ya robbal alamin.
1: 1 jam bersama lagu-lagu Indonesia.
2: Hai tuan.

Ulang. Jangan, jangan, jangan, jangan.

0: NBS Radio.
1: Satu jam bersama lagu-lagu Indonesia.
2: Mungkinkah, mungkinkah, mungkinkah

0: SBS Radio. Dari Indonesia untuk dunia.
1: Satu jam bersama lagu-lagu Indonesia.

0: NBS Radio.
1: Hear me now.
2: Zipa, Bruno e Amor.
3: Ladies and gentlemen, here it is. The most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too.
4: NBS Entertainment Media.
5: NBS Entertainment Media.
4: NBS Entertainment Media.
5: NBS Entertainment Media.
6: NBS Entertainment Media.
7: Hi, I'm Charlie Puth.
8: Hi, this is Paul McCartney.
9: Hi, I'm Sky.
10: I'm Bob.
11: I'm Cliff.
12: And we're the Moffats.
13: Hi, this is Rivers.
14: And Scott from Weezer.
15: Hey, what's up? I'm Sam Harris from X Ambassadors, and this is
4: NBS Radio. NBS Radio.
16: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio,

Malam ini ada Persib ya. Persib main di Port FC Thailand. Oke. Halo Sobat NBS, selamat malam. Buat kamu yang baru aja bergabung, ini waktunya Rock and Love bersama saya Nata Nadia. Malam ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang sebenarnya sangat manusiawi sih. Sesuatu yang pasti pernah kita rasain, bahkan mungkin beberapa kali dalam satu minggu. Kesel sama orang, kesel sama keadaan, kesel karena sesuatu gak berjalan seperti yang kita mau. Atau mungkin kesel karena sudah menjelaskan berkali-kali, tapi tetap saja kita merasa gak dimengerti. Dan kalau rasa kesal itu udah numpuk, biasanya satu tingkat berikutnya adalah mau marah. Nah, saya penasaran nih sama kamu Sobat NBS malam ini. Kalau kamu sedang kesal dan rasanya ingin marah, biasanya kamu ngapain? Biasanya apa yang kamu lakukan? Diam, pergi sebentar, dengerin musik, tidur. Kalau aku sih termasuk tidur. Walaupun banyak kerjaan, tapi tidur bentar udah keselnya hilang. Atau ngobrol sama seseorang, atau justru langsung ngomong apa adanya. Nah, cerita ya. Cerita aja malam ini, gak perlu cerita yang terlalu berat. Karena pengalaman-pengalaman yang kayak begini nih justru menarik buat dibagikan. Oke, aku langsung bacain yang sudah masuk ya. Tadi ada Adi. Hai Adi. Adi, kamu lagi di mana? Lagi ngapain juga? Adi S. Nur, assalamualaikum. Sobat NBS, Adi S. Nur ini pendengar aku dari zaman tahun 90-an. Semangat ya Adi. Kalau Adi lagi kesel sama seseorang dan marah, biasanya menghindar atau cari tempat yang sepi biar marahnya mereda. Request lagunya Matchbox 20 yang Push. Salam-salamnya buat Mampi, thank you, buat Opa Joy, buat Dani, Kiki, Ari, Grup Api 8090, Mitos Mistis, Battle Fast Assault, dan juga semua teman-teman yang lagi mendengarkan NBS Radio. Buat kamu yang mau request lagu, boleh ya. Sampai jam 9 saya ada di samping kamu. Kamu cerita dong kalau kamu lagi kesel, biasanya kamu ngapain atau apa yang kamu perbuat.

So Far Away, Dire Straits, The Rock and Love. Selamat malam untuk Anda yang saat ini lagi santai, sambil ngopi, sambil ngerokok. Biasanya itu pasangan yang pas. Ada orang yang kalau marah nih langsung kelihatan. Nada bicaranya berubah, wajahnya berubah, dan orang di sekitarnya biasanya langsung tahu tuh, wah ini kayaknya lagi gak baik-baik aja nih, langsung pada menjauh. Tapi ada juga orang yang kalau marah tuh justru diam. Bukan karena gak punya sesuatu yang mau diomongin, justru mungkin terlalu banyak yang pengen dia omongin sampai bingung harus mulai dari mana. Saya sendiri kadang merasa saat kalau lagi kesel ya, yang paling aku butuhin itu bukan orang yang langsung ngasih nasihat, bukan. Kadang cuma butuh seseorang yang bilang, udah cerita aja dulu gitu. Karena setelah kita mengeluarkan semuanya, biasanya kepala sedikit lebih ringan, tau gak? Dan setelah hati agak tenang, baru kita bisa melihat persoalannya dengan lebih jernih. Jadi malam ini, kalau kamu sedang punya cerita tentang hal yang bikin kesel, boleh banget dibagi. Siapa tahu cerita kamu justru bisa membuat orang lain merasa, oh, ternyata bukan cuma saya yang pernah mengalami ini. Halo, apa kabar untuk Laid Back? Selamat malam Tenata dan para sobat NBS. Ini mana sih? Oh, ini ya? Ya. Selamat malam Tenata dan para sobat NBS dimanapun berada. Sehat, kuat, dan semangat selalu menghadapi kehidupan. Ketika saya kesal dan ingin marah, mostly saya diam. Karena dengan kita diam, interpretasinya tuh banyak. Sedangkan mengekspresikan kemarahan atau kekesalan mudah diartikan sebagai marah dan kesal itu sendiri. Mudeng kan? Yang saya maksud, enggak. Saya aja bingung. Yang nulisnya aja bingung, gimana sih? Aku coba baca lagi pelan-pelan. Ketika saya kesal dan ingin marah, mostly saya diam. Okay, diam. Karena dengan diam, interpretasinya tuh banyak. Sedangkan mengekspresikan kemarahan atau kekesalan mudah diartikan sebagai marah dan kesal itu sendiri. Ah, ya mudeng. Mudeng. Nah, itu salah satu merilis hawa panas hati dan pikiran dengan bercanda dan bernyanyi. Ah, suka nyanyi ya, Laid Back. Suka bercanda juga ya. Oke. Request lagu Final Countdown. Enggak jadi. Enggak apa-apa, ntar aku puterin ya. Mau yang akan konser di Jakarta aja deh. So Far Away dari Avenged Sevenfold. By the way, Sobat NBS, Avenged Sevenfold ini akan kembali menyapa para penggemarnya di Jakarta. Tanggal 10 Oktober 2026 di JIS, lewat Avenged Sevenfold Live in Indonesia. Jadi di situ nggak cuma si Avenged doang, tapi ada Isyana Saraswati, ada Saint Loco juga sebagai special opening act. Hey, Mbah Selasih di Yogyakarta yang pengen dengerin Bon Jovi malam hari ini. Buat kamu juga yang baru gabung, Living On That Way.

Selamat malam, Tete sayang. Selamat malam semua. Aku nanti mau lagu Scorpions yang Still Loving You aja ya, Teh. Lagunya untuk kita semua. Salam sehat dan salam bahagia selalu. Oh iya, sharingnya malam ini ketika kita kesal dan ingin marah. Kalau aku tuh termasuk yang jarang marah dan jarang kesal. Tapi kalau udah kebangetan marah, aku marah. Wah, pokoknya semua kata-kata cinta keluar dengan penuh amarah dan mata sampai melotot-melotot, ya udah aku keluarin semua bles bles bles bles dor dor dor dor gitu. Tapi ya udah selesai gitu nih. Orang-orang di sekitar aku, orang-orang terdekat aku udah paham sifat aku tuh kayak gitu, yang marah udah sekaligus dek udah kelar gitu. Sebentar lagi nanti aku udah cool down lagi, aku udah bisa ketawa-ketawa lagi gitu, Tete. Jadi nggak mau kadang kalau marah, yang pernah sih marah yang ditahan itu bikin menyiksa diri. Jadi ngapain juga menyiksa diri gitu. Untungnya aku tuh yang termasuk yang jarang marah, masih termasuk yang ya agak sabar lah gitu. Terima kasih, Teteku sayang. I love you, I love you all.

0: Entertainment Media live dari Studio 1 di bawah Angel Man. Still Loving You Scorpions yang disuka sama Rani di Jakarta, di Jaksel. Sobat MBS, saya pernah mikir sebenarnya marah itu bukan sesuatu yang harus selalu kita lawan kok. Karena marah itu kan emosi. Dia datang membawa pesan. Kadang pesan itu sebetulnya simple ya. Simple banget loh. Kadang pesan itu cuma saya capek. Kadang saya merasa gak dihargai. Atau saya udah terlalu lama menahan sesuatu. Akhirnya bom, kayak Rani tuh tadi, dor. Yang menjadi persoalan itu bukan marahnya, Sobat NBS, tapi apa yang kita lakukan setelah rasa marah itu muncul. Karena kita semua tahu ada perbedaan besar antara merasakan marah dengan melampiaskan marah. Ya, itu beda banget loh. Merasakan marah dan melampiaskan marah. Kita boleh kesel, kecewa, boleh. Sakit hati, boleh banget. Tapi mungkin kita juga perlu memberi jeda ya, sebelum semua itu keluar menjadi kata-kata yang nantinya justru kita sesali. Kadang 5 menit diem itu bisa menyelamatkan satu hubungan. Kadang jalan sebentar aja bisa membuat pikiran berubah. Lalu kadang-kadang satu lagu itu bisa membantu kita melewati emosi yang sedang berantakan. Percaya gak? Okay, terima kasih Rani sudah kirim voice note. Joy, selamat malam Joy. Lagi ngapain Joy? Kalau kamu mau dengerin Joy, ada di Classic Rewind di hari Sabtu. Dari Sabtu jam berapa sih Joy? Jam 12 sampai jam 3. Hampir lupa. Nanti spot promonya gue puter ya, kamu dengerin ya. Halo, apa kabar buat Aan, Rawayan Aan di Lengkong. Aku pengen Marilyna Kaylee. Oke, okay, ntar gue puterin ya. Terus ada Nuhun Tempit, Nuhun juga buat Rani. Ini ada satu yang masuk WhatsApp sebentar. Kamu udah pada makan malam belum? Kalau belum, ayo aku temenin. Nah, ini dia. Ada satu sharing dari Sobat NBS malam hari ini. Katanya, kalau lagi kesel, dia punya satu kebiasaan. Dia gak akan langsung membalas chat. Nah, ini Sobat NBS. Kalau seandainya lagi kesel, jangan langsung balas chat. Karena menurut dia, chat itu bisa menjadi sangat-sangat berbahaya kalau diketik ketika sedang emosi. Katanya pernah dia suatu hari, dia mendapat pesan yang membuatnya tersinggung. Tangannya udah siap ngetik nih. Udah siap ngetik panjang, jempol udah ada di handphone. Semua yang selama ini dia pendam seperti ingin dikeluarkan di chat malam itu juga. Tapi akhirnya handphone dia simpen, dia letakkan. Lalu dia pergi bikin kopi, duduk sebentar, lalu tidur. Lalu apa yang terjadi? Besok paginya dia baca lagi chat tersebut. Dan ternyata setelah emosinya turun, dia merasa untung kemarin gak jadi saya kirim. Karena kalau dikirim saat itu mungkin masalahnya bukan selesai, malah jadi panjang. Saya rasa banyak dari kita pernah mengalami hal seperti itu ya Teh. Kadang yang menyelamatkan kita bukan jawaban yang pintar, tapi jeda. Ih, keren banget kamu. Keren banget. Thank you sharingnya. Ini namanya gak mau disebut. Gak apa-apa, yang penting isinya ya. Menarik ya, Sobat NBS. Dan ternyata diam juga itu bukan selalu berarti kita dianggap apa ya, dianggap kalah. Bukan, kadang diam adalah cara kita menjaga diri supaya tidak mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak ingin kita katakan. Tapi tentu saja diam juga jangan dijadikan tempat menyimpan semuanya dong. Karena kalau terlalu lama dipendam, emosi bisa berubah jadi kecewa yang dalam yang akhirnya jadi bom waktu. Ini mungkin ada titik tengahnya ya. Tenangkan diri dulu, baru ngomong. Bukan menghindari masalah, bukan. Bukan juga pura-pura gak terjadi apa-apa. Tapi nunggu sampai kita bisa menyampaikan sesuatu tanpa harus saling menyakiti atau melukai. Karena ada kalimat yang benar, tetapi cara menyampaikannya salah. Nah itu, kalimatnya sih benar, tapi cara menyampaikannya salah. Kadang nadanya juga salah. Dan ada juga kalimat yang sederhana, kayak gini, apa ya, kalimatnya sih sebetulnya simpel-simpel aja, tapi karena disampaikannya dengan tenang, akhirnya bisa diterima. Tapi ada juga kalimat yang sebetulnya sederhana, disampaikannya dengan tidak tenang, itu akhirnya tidak bisa diterima. Nah, malam ini kita ngobrolin hal-hal yang seperti itu di Rock and Love ya. Santai aja, gak perlu merasa paling benar. Kita semua sedang belajar kok menghadapi diri sendiri. Kan yang paling sulit kan menghadapi diri sendiri. Betul enggak?
1: Kalau kamu suka menikmati lagu Evergreen,
0: nih,
1: Sweet Memories,
0: aku ulang
1: gabung
0: ya.
1: Tiap Kalau Sabtu. Kamu suka menikmati lagu Evergreen, Sweet Memories, gabung tiap Sabtu jam 12 hingga 3 sore bareng Joey. Ada Classic Rewind. Kamu bisa request lagu nostalgia di sini sambil menikmati weekendmu. Classic Rewind, where memories play.
0: NBS Radio. Jam 12 sampai jam 3 bareng Joy. Kita lanjut lagi ya ngobrolnya ya. Aku kenapa Joy ketawa, Joy? Baru denger ya spotnya ya. Aku kirimin kemarin soalnya katanya wifi-nya mati. Kebagian giliran penggalian kayaknya. Ada All Day. Hai All Day. Apa kabar Bu Negara? Ada siapa ya tadi? Rika, Rika, mana WhatsApp kamu? Nah ini dia. Aduh, denger lagu dulu aja deh, aku kepanjangan ngomong ya. Kita dengerin dulu Marilyn. Nah ini dia satu lagu yang aku suka juga. Dan ini dititip, di request sama Aan di Lengkong. Di NBS itu ada acara NBS Philharmonic. Ini salah satu lagunya yang suka muncul di NBS Philharmonic. Penyiarnya siapa? Aku lagi.

Malam ini tuh ada Persib. Jadi, ini banyak yang nonton Persib tapi kupingnya ke NBS. Ada Denny Gibran juga. Sama kayak gitu. Kuping ke NBS, telinga dengerin NBS, mata nonton. Halo Agunsya, Tariana di Panumbangan, Ciamis. Apa kabar? Kalau saya kesal, kalau saya marah, saya suka keluar kata-kata kasar. Kadang banting barang. Waduh, jangan dong. Barang kan gak punya salah, Etar. Etar lagi ngapain? Maaf ya, lama. WhatsAppnya Etar tenggelam, ketutup sama yang lain-lain. White Snake Is This Love, satu lagu yang disuka oleh Etar di Panumbangan, Ciamis.

web radio www.nbsradio.id. Kamu bisa lihat, bisa nonton video klipnya Ironic ini loh. Keren. Cakep banget. Kalau misalkan lagu-lagu yang ada video klip, dia akan muncul. Jadi kayak nonton TV. Halo, selamat malam untuk Anda yang baru bergabung di Rock and Love malam hari ini. Ada ini sobat NBS yang cerita. Kalau sedang marah, katanya dia justru milih keluar rumah dan jalan kaki. Bukan jauh-jauh jalannya, cuma keliling komplek sekitar 20 atau 30 menit. Lulu, aduh Lulu Pontianak, apa kabar Pontianak, sudah hujan kah? Masih panas? Kata Lulu nih, awalnya dia jalan sambil ngomel sendiri. Kenapa sih orang ini begini? Kenapa sih harus saya terus yang ngertiin? Kenapa sih saya harus mengalah? Waduh, ngomel-ngomel ya. Tapi setelah berjalan cukup lama, pikiran aku mulai berubah, Mbak. Jadi yang awalnya menyalahkan orang lain, perlahan aku mulai bertanya sama diri sendiri. Sebetulnya aku marah karena apa sih? Dan aku merasa bodoh di situ. Dan ternyata setelah dipikir-pikir, bukan cuma karena kejadian hari itu, tapi adalah capek yang udah lama, kecewa yang belum selesai. Nah, kan kadang kita mengira kita sedang marah kepada seseorang ya, sobat NBS, padahal sebenarnya kita lagi lelah dengan keadaan. Nah, itu yang penting. Itu adalah dua hal yang berbeda juga. Aduh, Lulu, seru sih. Terus ada tambahannya nih. Tapi dulu aku sering kayak begitu. Kalau sekarang sih enggak, aku lebih nyantai. Oke, mantap. Mantap lu. Sudah makan malam lu? Kalau belum, ayo sini aku temenin. Pokoknya semua yang mau makan malam atau lagi ngapain pun malam hari ini aku temenin. Pengen lagunya Heart yang Alone. Oke, ntar aku puterin ya. Etariana katanya sekarang lagi sibuk bongkar-bongkar handphone sambil dengerin NBS, asik. Ditemenin ya Etar ya. Kemudian ada lagi, hai Lucy, selamat malam Tempi, hai. Selamat malam Lucy, apa kabar? Moga-moga sehat selalu. Udah sehat kan? Ketika aku kesal dan ingin marah, biasanya dipendam aja dalam hati, atau kadang suka ngomel-ngomel sendiri aja. Biar terlampiaskan marahnya. Aku tuh kenal banget sama Lucy, tapi aku belum bisa bayangin kalau Lucy ngomel tuh kayak gimana. Tempe aku mau request ya, oke. Okay. Bad English, when I see you smile. Pengen lihat aku ketawa cuy. When I see you smile, oke. Okay. Ini lagu yang Uci suka. Aduh intronya. Terima kasih Tempi sayang, terima kasih juga Uci sayang.

Bad English when I see you smile. Halo, selamat malam. Lulu di Pontianak. Lu, aku suka satu hal dari cerita kamu tadi. Karena kadang-kadang kita terlalu cepat ya mencari siapa yang salah. Padahal sebelum menunjuk orang lain, mungkin kita bisa bertanya dulu sama diri sendiri. Apa sih yang sebenarnya yang aku rasain? Emang aku marah ya? Emang aku kecewa ya? Emang aku benci ya? Tapi sebenarnya cuma merasa gak dianggap. Karena semakin kita mengenal perasaan sendiri, Sobat MBS, semakin mudah kita menjelaskannya kepada orang lain. Daripada bilang, kamu selalu bikin saya kesel. Mungkin bisa berubah menjadi, saya sebenarnya kecewa ketika kamu melakukan itu. Aduh, itu sering banget loh diucapin. Dan mungkin orang di depan kita akhirnya bisa memahami ya apa yang sebenarnya ingin kita sampaikan. Ya pokoknya, daripada kita ngomong, kamu selalu bikin saya kesal, mungkin bisa jadi kalimatnya dirubah. Bukan, kamu selalu bikin saya kesal. Enggak begitu. Dirubahnya lebih lembut. Tapi intinya sama. Aku sebenarnya kesal. Aku sebenarnya kecewa ketika kamu melakukan itu. Dari nada juga udah beda, ya kan? Okay, Sobat NBS, kita masih di Rock and Love. Ada Rapsanjani juga. Halo, selamat malam Rapsanjani, Kakak Bobby, Kakak Dimas, Kakak Paul. Malam hari ini mau request lagu apa nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam NBS Radio. Selamat malam juga, mau request lagu dari Creed yang One Last Breath ya. Kirim-kirimnya untuk aku, thank you. Beserta keluarga di rumah, amin. Sehat selalu, amin. Buat Arin, Joy, Dani, Kinsanubari, juga buat AJN, tidak lupa untuk kru NBS Radio, untuk WhatsApp grup Papi 8090, NBS Radio dari Indonesia untuk Rock dunia. And love. Sekarang slogannya udah ganti. Bukan dari Indonesia untuk dunia, tapi tetap sih dari Indonesia untuk dunia. Tapi kalau untuk on airnya udah ganti. Dibawa enjoyment. Biar lebih enjoy, ya kan? Okay, aku lanjut lagi. Hal yang bikin tersenyum kalau udah buka Google Map, belok kiri taunya hutan. Kamu berarti sering kali disesatkan sama si Google ya. Aduh, tapi itu pengalaman itu lucu banget loh. Aku juga pernah. Waktu itu kan aku jalan sama suami naik motor, coba buka Google Map katanya. Terus kalian semua tahu kan kalau ibu-ibu kadang tuh nggak pinter baca Google Map gitu kan. Nah terus ya udah, aku ikutin aja itu Google Map kemana gitu kan. Kan itu kan ada si yang nyalanya itu kan ngikutin jalan. Itu pengalaman lucu loh. Jadi ketika mengikuti Google Map, kita tuh masuk ke sawah, tau nggak? Jadi nggak bisa lewat kan itu motor. Aduh, itu akhirnya balik lagi, tersesat. Aduh, lucu banget itu. Okay, Rapsanjani, siap. Aku puterin nanti ya. Hai Agung, selamat malam Benata, selamat malam juga Gung. Lagi apa kamu? Lagi santai? Lagi nonton bola juga? Mata nonton, telinga ke NBS. Pengen lagu Renegade yang You Are My Everything buat Mbak Nata, selamat bertugas. Terima kasih Gung. Buat teman-teman 3 SOS 8 SMA Negeri 13 Angkatan 94.
Buat teman-teman kerja sektor 5 pertamanan DPKP Kota Bandung, spesialnya buat yang yang nun jauh di sana, entah di mana. Enggak disebutin nih. Gung, mau disebutin gak nih? Kalau lagi kesel dan marah, aku biasanya menyendiri, Mbak, sambil ngopdut biar tenang, tidak terbawa emosi, karena kalau aku udah emosi berbahaya. aku ketik nih. Aduh, lucu banget ini. Masih dengar nggak, Gung? Kalau masih, aku sebut nih dia nih. Oke. Terima kasih juga buat Rani. Buat yang jauh di sana, entah di mana. Ini masih kan orang yang sama kan? Jadi aku sebut ya. Dari Agung, yang jauh di sana. Buat yang jauh di sana, nun jauh di sana, entah di mana. Miss R, belum ada izin. Belum ada izin, udah gue sebutin. Abis kamu lama ngetiknya, Gung. Ini lagunya nih, lagunya Agung.

Malam ini saya juga ingin mengingatkan Sobat NBS yang mungkin sedang mengalami hari yang berat. Jeda, tarik nafas, minum air putih, dengarkan musik. Bicara dengan orang yang kamu percaya yang bisa kamu anggap sebagai support system. Jangan salah curhat. Kadang kalau salah curhat kan suka ngompor. Dan kalau memang perlu, dulu sangat dekat, tapi sekarang udah terasa jauh. Kalau memang ada yang perlu disampaikan, sampaikan aja. Kalau perlu minta maaf, jangan terlalu gengsi. Minta maaf aja, nggak akan dianggap kalah kok. Kalau memang perlu memberi batas, ya lakukan. Tapi jangan biarin kemarahan membuat kita berubah menjadi orang yang tidak kita kenal ya. Karena pada akhirnya, kita kan hidup bersama diri kita sendiri. Orang lain mungkin pergi, situasi mungkin berubah, masalah juga mungkin selesai, tapi diri kita tetap bersama kita. Jadi, jaga diri kita bahkan ketika kita sedang marah. Dan kalau malam ini kamu punya cerita, simpen dulu ya. Ntar minggu depan kita cerita lagi. Oke, Sobat NBS, 2 jam kita ngobrol di Ruang and Love malam ini tentang marah, tentang kesal, tentang kecewa, tentang bagaimana kita masing-masing punya cara berbeda untuk menghadapi perasaan itu. Mungkin malam ini kita belajar satu hal kecil ya. Marah itu manusiawi. Tapi cara kita memperlakukan orang lain ketika sedang marah itu adalah pilihan. Kita boleh punya emosi, kecewa, mengambil jarak, dan boleh juga bilang saya sedang tidak baik-baik saja. Boleh, yang penting jangan sampai emosi sesaat membuat kita kehilangan sesuatu yang sebenarnya sangat berarti. Oke, setuju ya? Terima kasih buat semua Sobat NBS yang sudah ikut sharing, yang sudah mendengarkan, yang mungkin juga cuma diem-diem sambil menikmati Rock and Love. Semoga setelah ini hati kita sedikit lebih ringan ya. Kalau tadi ada yang membuat kesal, semoga malam ini bisa kita tinggalkan perlahan. Besok kita mulai lagi dong dengan kepala yang lebih dingin.

0: NBS Radio.
1: Sekarang saya mulai berpikir, apa yang akan terjadi bila saya terus merokok? Mungkin saya akan terkena stroke dan menjadi beban keluarga. Atau mungkin kehilangan pita suara akibat kanker tenggorokan. Kanker paru. Kehilangan anggota tubuh lain. Coba pikirkan, penyakit apa yang akan menimpamu jika merokok? Berhentilah merokok sekarang juga.

NBS ngegibah bareng saya. Oh iya ya, aku Witri Mensari. Terus oh langsung present aku. Oh. Halo, aku Witri Mensari dan jangan lupa selalu dengerin NBS Radio. Doa dan harapan aku semoga NBS selalu jaya, makin jaya dan selalu bisa mewadahi musisi-musisi sedunia. Oh iya ya, ada kesan.

professional, those guys.

0: kita kalau mendengar kata NBS, yang terlintas dalam otak kita adalah
1: bodor sih ya.
0: Nah, kalau saya NBS nunggu berita sebentar. Kenapa? Karena di NBS sebentar banyakkan bagus sebuah. Doa dan harapan untuk NBS, semoga NBS tetap mendukung musisi-musisi independen di Bandung, Jawa Barat, seluruh Indonesia. Ya betul, terus mendukung musisi-musi indie, negara Indonesia semakin besar, semakin berjaya di udara, semakin terkenal bukan hanya di Indonesia tapi juga di seantero dunia. Ya,
1: sukses
0: NBS, NBS dari Bandung untuk dunia, right?
1: Sukses.
2: Any sounds.
3: Any sounds.
2: Any sounds.
3: Any sounds.
2: Any sounds.
3: Any sounds.
4: Any sounds.
3: Any sounds.
2: NBS Radio.
5: Ini dia tips sehat ala NBS. Come on.
6: Halo sobat NBS. Di musim kemarau ini, Jenny sering banget nih bibirnya kering. Kalian juga gak sih? Nah, sekarang Jenny mau kasih tips buat kamu yang punya masalah dengan bibir kering. Yang pertama, kamu bisa gunakan lip balm supaya bibir kamu bisa terlindungi dari udara kering dan panas. Selain melindungi, lip balm ini juga bisa mengatasi bibir kering dan pecah-pecah loh sobat. Nah, yang kedua, kamu bisa gunakan madu. Selain mengatasi bibir kering dan pecah-pecah, madu juga merupakan pelembab alami yang memiliki sifat antibakteri loh. Yang ketiga, kamu harus menghindari menjilat bibir ketika kering. Kebanyakan dari kita akan membasahi bibir dengan air liur atau memasukkan bibir ke dalam mulut. Padahal, kamu perlu tahu bahwa air liur atau saliva akan menguap dengan cepat dan malah justru akan memperparah bibir pecah-pecah kamu loh sobat. Nah yang keempat nih, kamu perlu memastikan bahwa kamu tidak kekurangan cairan ya sobat. Karena kalau bibir kering itu merupakan suatu pertanda kalau kamu dehidrasi sobat. Oleh karena itu, selain menjaga kesehatan tubuh, minum yang cukup juga bisa mengatasi dan mencegah bibir kering dan pecah-pecah loh. Nah ini nih tips terakhir dari Jenny, yaitu dengan menggunakan mentimun. Mentimun selain bisa mengobati bibir kering dan pecah-pecah, dia juga bisa mencerahkan bibir loh. Dia akan mengurangi bercak hitam di bibir kita sobat. Cara menggunakannya gampang loh. Kamu hanya perlu mengiris mentimun dan gosok lembut pada bibir. Lalu diamkan 15 menit. Baru deh setelah itu cuci dengan air bersih.

0: dan aku Arsyad. Kami berdua dari Studi Teater Unisba.
1: Kalau dengar MBS sih, aku keingetnya N.
0: Ngobrol.
1: B.
0: Bareng.
1: S. Apa ya? Kita di mana?
0: Stuba.
1: Oke, mungkin bisa diucapkan juga nih doa dan harapan buat MBS Radio.
0: Sebelumnya terima kasih MBS Radio telah mengundang Stuba untuk menjadi narasumber hari ini ya. Dan ini merupakan experience yang menarik untuk kami berdua dan tentunya untuk Stuba, karena kita jarang-jarang ya ngobrol di radio kayak gini. Pokoknya seru lah, semoga kedepannya MBS bisa makin berjaya dan bisa berkembang lebih besar lagi gitu.
1: Budaya ini supaya lebih banyak lagi peminatnya, supaya banyak juga teman-teman yang berkecimpung di dunia kesenian, di yang khusus di kebudayaan menunjukkan eksistensi jalan.
0: Iya betul, dan tentunya semoga obrolan kami hari ini dapat bermanfaat untuk teman-teman yang belum nyemplung ke dunia kesenian budaya dan ataupun yang sudah, itu semoga semuanya bisa menjadi manfaat untuk teman-teman semua. Mungkin dari kami cukup sekian ya, kayak gitu. Guys.
2: Baby, let's go. Playing the music you loved. NBS Radio.
3: Any sounds playing the music you loved. NBS Radio.
4: Saatnya kita simak bersama NBS Filosofi.
5: Playing the music you love, NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia, NBS Filosofi, bersama saya Winda Aliana. Anugerah yang paling berharga. Ada sebuah telaga indah, airnya sejuk, jernih, dan tenang. Permukaannya berkilau, bukan hanya karena memantulkan sinar rembulan, namun batu-batu pualam yang ada di dasarnya juga memancarkan cahaya. Kedamaian selalu meliputinya. Sayangnya, telaga itu tak mudah dijangkau. Ia terletak di tengah hutan lebat yang dipagari oleh semak berduri. Pepohonan tinggi dan binatang buas menghadang setiap langkah ke sana. Siapapun yang mampu menemui dan mereguk keindahannya, Raja Rimba pun tunduk dan patuh padanya. Telaga itu adalah hati nurani kita yang senantiasa menyerukan ketentraman batin. Kesejukan regukan airnya memberi makna pada hidup kita, sedangkan rimba lebat penuh dengan binatang buas adalah wujud dari pikiran, emosi, hawa nafsu, dan persepsi indrawi yang selalu menghalangi jalan kita. Tanpa disadari, ia pun dapat melukai diri kita. Namun, bila kita telah menemukan suara hati nurani itu, maka kekuatan dan kedamaian melingkupi kita. Sobat NBS,

0: Halo, saya Ati Bahtiar. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari Nginspirasi Bari Santai. Nah, terus doa dan harapan buat NBS Radio, semoga benar-benar terus menginspirasi ya buat pendengarnya gitu, buat followersnya. Karena ini sepertinya kan kita perlu ya saling berbagi, saling menginspirasi, saling mengedukasi gitu. Jadi itu penting banget. Mudah-mudahan NBS menjadi pelopor dalam hal ini.
1: Baby, let's go. Playing the music you loved, NBS Radio.
2: Sounds playing the music you loved, NBS Radio.
3: Hai, halo sobat NBS. Dokter Oz menerangkan kalau satu di antara kunci untuk awet muda yaitu melindungi kesehatan pencernaan Anda, serta untuk menjaganya Anda membutuhkan 25 gram serat setiap harinya. Serat bekerja dengan melindungi seluruh nutrisi yang Anda makan dalam tubuh serta melepas nutrisi itu bila diperlukan. Serat bisa ditemukan dalam buah-buahan, sayuran, serta makanan gandum. Coba Anda ikuti kiat ini. 1. Tentukan makanan yang memiliki kandungan gandum sebagai sarapan atau kudapan. 2. Coba nasi merah atau pasta yang terbuat dari gandum. 3. Konsumsilah oatmeal untuk sarapan Anda.
4: NBS Radio.

0: Any Sounds.
1: Any Sounds.
2: Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
1: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
0: NBS Radio.
7: Halo, aku Ali Rafiki. NBS, nyanyi bareng saya Ali Rafiki. Dengerin terus lagu Pura-Pura Ikhlas. Dan semoga NBS tetap mengudara dan tetap memberikan inspirasi untuk para pendengarnya. Terima kasih.

0: NBS Radio.
1: Hai, saya Nata Nadia. Saya akan bagikan tips sederhana, realistis dan aman untuk jaga kesehatan. Kamu mau gemuk atau kurus, yang penting sehat, tanpa doping, tanpa suplemen aneh-aneh. Sobat NBS, jangan lupa ya, zaman sekarang banyak sekali di online jual doping-doping. Nah, Anda harus menghindari doping, obat penggemuk atau obat pengkurus instan. Kenapa? Karena biasanya obat-obat tersebut bisa merusak lambung, mengganggu hormon, memberi efek samping ke jantung, dan hasilnya cuma sementara. Yang penting, tubuh harus sehat, dan tumbuh sehat itu bertahap, bukan instan.

0: Halo Sobat NBS, saya Satria Andika, Ketua Relawan TIK Kota Bandung. Kalau dengar NBS, saya punya singkatannya. NBS, Naratif Beda and Santuy. Buat NBS, tentunya saya berharap selalu mengudara, selalu memberikan siaran-siaran yang informatif, inspiratif, dan tentunya buat saya nih, teman-teman para pemuda khususnya di Kota Bandung, biar semakin bisa menggerakkan Kota Bandung, mendapatkan motivasi untuk berkontribusi demi kemajuan Kota Bandung. Jangan lupa selalu dengerin NBS, NBS dari Indonesia untuk dunia. Thank you.
1: NBS Radio. We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
2: Any Sounds.
3: Any Sounds.
1: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Sobat NBS, stres yang dialami secara terus-menerus bisa melemahkan imun tubuh sehingga memicu kita mudah terkena penyakit. Salah satu cara mengatur stres adalah dengan menjaga kesehatan tubuh. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk membantu meminimalisir stres, seperti melakukan meditasi, olahraga, bercerita dengan orang terdekat dan yang dipercaya, dan melakukan aktivitas positif lainnya.
10: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
1: Any Sounds.

0: Hai, kami dari Kora. Saya Adifa. Kalau menurut saya, NBS singkatan dari Nongkrong Bareng Slash.
1: Saya Devi. Kalau menurut saya, NBS singkatan dari Ngedem Bareng Sting.
2: Saya Bianca. Kalau menurut saya, NBS itu singkatan dari Nyanyi Bareng Sana.

0: Halo, aku Val. Dan menurut aku NBS itu nightly bad sightseeing.
1: Okay.
2: Doa dan harapan kita untuk NBS adalah

0: NBS Radio.
1: Tidur berkualitas versus gadget. Sobat NBS, banyak orang tidur bareng gadget. Tapi cahaya biru dari layar itu bisa menghambat hormon melatonin loh. Bikin tidur susah dan bangunnya kurang seger. Mulai malam ini, coba letakkan ponsel 30 menit sebelum tidur. Ganti dengan kegiatan ringan, seperti baca buku, stretching, atau dengar musik lembut. Tidur cukup itu fondasi semua hal, fisik, mood, sampai produktivitas. Jangan biarkan notifikasi merusaknya ya.

Any sounds.

0: Any sounds.
1: NBS Radio.
2: Any sounds.
3: Fakta-fakta dunia.
4: Nyamuk adalah

0: podcast kami dari BPSP. Dan kalau kalian lihat, MBS itu singkatan dari
1: Nyanyi Bahagia Sejahtera. Oke,
2: okay, doa dari kami BPSP, semoga ini radio MBS sukses dan di

0: untuk talk show. Pokoknya kami dari kami pelaku seni akan mensupport pelaku seni yang lain termasuk ada juga. Thank you, Abia.
1: NBS Radio.
2: We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: Any Sounds.
11: Beri ruang untuk jadi diri sendiri. Sobat NBS, hubungan yang sehat bukan yang selalu nempel 24 jam. Kadang, memberi pasangan ruang untuk hobi, teman, atau me-time justru membuat rumah tangga lebih damai. Ketika dua orang sama-sama bahagia sebagai individu, mereka akan lebih mudah membuat kebahagiaan bersama.

0: SBS Radio.
1: Saatnya kita simak bersama SBS Filosofi.
2: SBSStreaming.com dari Indonesia untuk dunia. SBS Filosofi bersama saya Winda Aliana. Kisah bunga mawar dan pohon bambu. Di sebuah taman, terdapat taman bunga mawar yang sedang berbunga. Mawar-mawar itu mengeluarkan aroma yang sangat harum. Dengan warna-warni yang cantik, banyak orang yang berhenti untuk memuji sang mawar. Tidak sedikit pengunjung taman meluangkan waktu untuk berfoto di depan atau di samping taman mawar. Bunga mawar memang memiliki daya tarik yang menawan. Semua orang suka mawar. Mungkin salah satu alasannya adalah karena itulah salah satu lambang cinta. Sementara itu di sisi lain taman, ada sekelompok pohon bambu yang tampak membosankan. Dari hari ke hari, bentuk pohon bambu yang begitu saja, tidak ada bunga yang mekar atau aroma wangi yang disukai banyak orang. Tidak ada orang yang memuji pohon bambu. Tidak ada orang yang mau berfoto di samping pohon bambu. Maka tak heran jika pohon bambu selalu cemburu saat melihat taman mawar dikerumuni banyak orang. "Hai bunga mawar," ujar sang bambu pada suatu hari. "Tahukah kau, aku selalu ingin sepertimu. Berbunga dengan indah, memiliki aroma yang harum, selalu dipuji cantik dan menjadi saksi cinta manusia yang indah." Lanjut sang bambu. Mawar yang mendengar hal itu tersenyum. "Terima kasih atas pujian dan kejujuranmu, bambu. Tapi tahukah kau, aku sebenarnya iri denganmu." Sang bambu keheranan, dia tidak tahu apa yang membuat mawar iri dengannya. Dia pikir, tidak ada satupun bagian dari bambu yang lebih indah dari mawar. "Aneh sekali, mengapa kau iri denganku?" "Tentu saja aku iri denganmu. Coba lihat, kau punya batang yang sangat kuat. Saat badai datang, kau tetap bertahan, tidak goyah sedikitpun. Sedangkan aku dan teman-temanku, kami sangat rapuh. Kena angin sedikit saja, kelopak kami akan lepas. Hidup kami sangat singkat loh." Bambu baru sadar bahwa dia punya kekuatan. Kekuatan yang dia anggap biasa saja ternyata bisa mengagumkan di mata sang mawar. "Tapi mawar, kamu selalu dicari orang," begitu kata si bambu. "Kamu selalu menjadi hiasan rumah yang cantik atau menjadi hiasan rambut para gadis." Sang mawar kembali tersenyum. Dia bilang begini, "Kamu benar, bambu. Aku sering dipakai sebagai hiasan dan dicari orang. Tapi tahukah kamu, aku akan layu beberapa hari kemudian, tidak seperti kamu." Bambu kembali bingung. "Hah, mawar, aku tidak mengerti." "Bambu, bambu, kamu tahu, manusia sering menggunakan dirimu sebagai alat untuk mengalirkan air, kan? Kamu sangat berguna bagi tumbuhan yang lain loh, bambu. Dengan air yang mengalir pada tubuhmu, kamu menghidupkan banyak tanaman. Aku jadi heran, dengan manfaat sebesar itu seharusnya kamu bahagia, bambu, bukan iri padaku." Sahabat NBS, pada saat itu bambu mengangguk. Dia baru sadar bahwa selama ini dia telah bermanfaat untuk tanaman lain. Walaupun pujian itu sering ditujukan pada mawar, sesungguhnya bambu juga memiliki manfaat yang tidak kalah kan dengan bunga cantik itu. Nah, sejak percakapan dengan mawar, sang bambu tidak lagi merenungi nasibnya. Dia senang mengetahui kekuatan dan manfaat yang bisa diberikan untuk makhluk lain. Hikmah yang bisa kita dapat dari kisah kali ini adalah, daripada menghabiskan tenaga dengan iri pada orang lain, lebih baik kita bersyukur atas kemampuan diri sendiri. Apalagi jika berguna untuk orang lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kipas Ben. Hari ini saya ada di NBS. Sebelum berangkat, emang yang kepikir adalah bangunan tinggi di tengah, di atas gunung. Ternyata betul juga ada di tempat ketinggian. Mudah-mudahan mengantarkan kepada ketinggian yang hebat. Maju terus, sukses, dan menjadi penanda bahwa kehebatan ketinggian di Bandung ini tetap menjadi inspirasi berbagai orang di belahan dunia lain. Amin, amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai, kita dari Arya
1: Face.
0: MBA singkatannya
1: apa ya? Nanti bakal sukses.
0: Mungkin nunggu bulanan salary. Naikin Bandung sekali. Doa dan harapannya, Bro.
1: Oh, MBS, semoga menjadi wadah buat seniman dan musisi di Bandung. Semoga terus berjaya.
0: Ya, semoga MBS menjadi radio yang paling
1: terbaik
0: dari yang terbaik. Jadi media buat kita para musisi dan sukses untuk kita semua.
1: Kami
0: kasih
1: MBS
0: lagi.
1: Thank you.
0: Sukses, semangat. Any sounds.
2: NBS Radio. Akan kita simak bersama NBS Inspirasi. Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.

0: Halo, kami dari
1: Crossroads.
0: Jika kami melihat huruf MWS yang ada dalam pikiran saya adalah
1: Nabolesi.
2: Doa dan harapan kita buat MWS
3: semakin maju,
4: semakin sukses,
2: semakin sportif,
0: semakin jaya di udara.
5: Ayy. Semakin mantap. Oh.
0: Yang tadi kami ini saya, Bang.
6: Any sounds. Any sounds. Any sounds. Any sounds. Any sounds. Any sounds. Any sounds. Any sounds. Any sounds.

0: Access Radio. Any sounds.
1: NBS Radio. Any sounds.
2: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi. Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
0: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.

0: and BS humor, ketawa bebas, stres lepas, hanya di NBS.
1: Di ruangan kantor, suara telepon berdering. Seorang pria bernama Budi mengangkat telepon tersebut. "Halo sayang, kok suaranya nangis? Kamu kenapa?" Lalu seorang perempuan yang bernama Ani, yang ternyata istri dari Budi, menjawab dengan suara sesenggukan.
2: "Pa, aku tadi diperkosa."
1: Mendengar itu, Budi kaget. Dia langsung berdiri dan berkata, "Apa? Sama siapa? Kapan?" Lalu sambil terus sesenggukan, istrinya kembali menjawab,
2: "Sama Udin, pembantu baru kita, Pa."
1: "Apa? Udin?"
2: "Iya, Pa. Tadi waktu hujan, katanya kamu yang nyuruh. Kamu tega banget sih, Pa."
1: "Hah? Aku yang nyuruh? Gimana maksudnya?"
2: "Udin bilang dia dapat WA dari kamu. Memang tadi kamu WA apa, Pa?"
3: "Hah? Iya. Tadi pagi aku WA si Udin. Aku bilang, 'Udin, kalau mendung baju sama rok nyonya diangkat ya. Jangan lupa sekalian burungnya kamu masukin.'"
4: Halo, saya Ahmad Sebastio dari Sahara Band. NBS kalau menurut saya singkatannya No Bus Sick. Jadi gak ada bus, saya sakit.
5: No bus, no sick.
4: Iya, itu aja. Terus harapannya buat NBS ya, semakin mendunia. Terus menjadi salah satu wadah untuk, salah satunya untuk musisi-musisi Indonesia. Itu aja. Makasih ya.
6: Any sounds.

0: dan BS humor, ketawa bebas, stres lepas, hanya di NBS.
1: Suatu sore, Udin berkata pada Joko sambil nyengir, "Jok, lu mau tahu nggak?" Mendengar Udin bertanya, Joko menjawab, "Mau tahu apa, Din?" Lalu

0: dengan wajah misterius, Udin mulai bercerita. Kemarin, gue ngajak dia masuk ke kamar. Berdua aja, Jok. Berdua.
1: Pak.
0: Joko pun langsung melotot. Hah? Cuma berdua aja di kamar? Iya, Jok. Terus pintunya gue kunci. Takut ada yang lihat. Joko yang memang orangnya omes pun makin penasaran. Terus, dia lu apain aja, Din? Awalnya sih gue cuma pandangin aja, Jok. Tapi lama-lama gue jadi nafsu.
1: Pak.
0: Terus. Lalu dengan nada dramatis, Udin melanjutkan. Terus gue raba tubuhnya yang masih ketutup baju warna biru. Si Joko pun makin gregetan pengen tahu cerita selanjutnya. Terus abis diraba, kamu apain lagi, Din? Udin pun makin semangat melihat Joko yang gregetan. Dan masih dengan nada dramatis, Udin kembali bercerita. Akhirnya, karena gue udah gak tahan, gue buka pakaiannya. Setelah terbuka, gue mulai jilat benda yang berbentuk bulat dan putih itu.
1: Pak.
0: Hah? Gila kamu, Din. Terus, rasanya gimana? Pokoknya rasanya enak banget. Joko yang hampir ngeces bertanya pada Udin lagi. Bener-bener gila kamu, Din. Tapi ngomong-ngomong, dia itu namanya siapa sih? Lalu Udin yang ditanya nama pun hanya nyeletuk santai. Namanya Biskuit Oreo, Jok.
2: Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, AnySounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, AnySounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, AnySounds NBS Entertainment Media.

0: Halo, saya Rian Rastian dari Estuari. Jika saya melihat huruf MBS dengan ikoniknya, logonya itu, kepanjangannya nu bakal siaran. MBS pokoknya konsisten terus dan selalu melibatkan musisi-musisi baru dan tentunya musisi lama juga. Dan yang penting itu sih konsisten, dan di sini seru banget dan keseruan itu harus terus terus estafet. Thank you MBS, sukses.
1: Halo MBS, saya Anissa dari Estuari. Jika saya melihat huruf MBS, yang ada dari pikiran saya adalah nah bisa sih gitu. Dan doanya untuk MBS semoga selalu menjadi tempat arus lalu lintas informasi yang bermanfaat untuk semua kalangan. Dan betul tadi, selalu support musik gitu, karena NBS aku beberapa kali melihat sangat suportif terhadap gigs-gigs musik lokal di Bandung khususnya gitu. Pokoknya terus maju, terus berkembang, dan terus bermanfaat bagi banyak. Amin.
2: Baby, let's go. Playing the music you loved, NBS Radio.
3: Any sounds, playing the music you loved, NBS Radio.

0: playing the music you loved. NBS Radio.
1: Any sounds playing the music you loved. NBS Radio.
2: Adik, tuh kopinya nah tuh diminum. Dari tadi diem terus, kenapa sih? Padahal lagi sedih ya?
3: Iya nih kom, gue habis putus sama si Nita. Baru semalam.
2: Aduh kasihan Pak Dek, kenapa diputusin? Kan rencana Anda mau nikah sama si Nita.
3: Nah, gue gak diputusin, soalnya gue kesel, gue marah-marah mulu. Habis gue gak boleh begini, gak boleh begitu.
4: Uh-oh.
3: Gak boleh kesini, gak boleh kesitu. Gue jadinya kesel, males banget.
2: Eh Pak Dek, Kokom juga punya temen nih. Cewek, orangnya ramah, murah senyum. Biar pada marah sama dia, dia mah gak akan marah. Tersenyum terus. Pasti kira, gak kayak si Nita marah-marah terus.
3: Beneran, Kom? Coba dong kenalin ke gua.
4: Uh-oh.
3: Ada di mana dia sekarang?
2: Di rumah sakit jiwa, Pak Dek.
3: Masa gua disuruh kawin sama orang gila? Bener aja lu. Dasar Kokom.
2: Bagian Pak Dek maunya nyari yang tidak suka marah-marah. Tuh kan dia gak pernah marah. Senyum terus dia mah. Cocoklah sama Pak Dek mah pasti. Sogra.
3: Cocok-cocok enak aja lu. Gue maunya biar cantik asal waras. Itu baru pilihan gue.
0: Baby, let's go. Playing the music you loved. NBS Radio.
5: Any sounds. NBS 90s.

0: systems are offline.
1: Any sounds.
2: NBS Radio.
3: NBS Radio.
4: NBS Radio.
5: NBS Radio.
4: NBS Radio.
1: Any sounds.
6: Sobat NBS, kini kita simak bersama NBS Healthy and Lifestyle bersama Dr. Ardi Wicaksono, MSI.
7: Halo Sobat NBS, apa kabar Anda? Semoga baik-baik saja. Saya Dr. Ardi Wicaksono kembali hadir dalam segmen NBS Healthy and Lifestyle. Sobat NBS, penyakit jantung koroner merupakan penyebab kematian tertinggi di seluruh dunia, termasuk di negara kita, Indonesia. Penyakit jantung koroner terjadi karena tersumbatnya pembuluh darah koroner di jantung. Penyakit ini memiliki beberapa gejala utama. Yang pertama adalah nyeri dada yang terasa seperti ditusuk pada belahan dada sebelah kiri, tembus hingga ke punggung. Nyeri dada ini juga dapat menjalar ke lengan kiri dan ke bahu serta ke rahang sebelah kiri. Apabila dibiarkan lama-lama, penderitanya dapat merasakan lemas dan dapat kehilangan nyawanya. Faktor risiko dari penyakit jantung koroner adalah rusaknya pembuluh darah, misalnya oleh penyakit diabetes mellitus atau oleh tingginya kadar lemak, misalnya dalam hiperkolesterolemia. Kedua hal ini juga dapat dipicu oleh terjadinya obesitas, kurangnya aktivitas fisik, tingginya stres, serta pola makan yang tidak bergizi. Atau dengan kata lain, apabila Anda mengkonsumsi terlalu banyak lemak, sehingga lemak-lemak itu juga dapat tertimbun pada lapisan pembuluh darah yang lama-kelamaan dapat menyempit dan menyumbat pembuluh darah. Apabila hal ini terjadi dalam pembuluh darah koroner jantung, maka dapat terjadi penyakit jantung koroner. Sehingga, apa yang seharusnya dilakukan adalah melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Jangan tunggu sampai semua faktor risiko itu menimbulkan penyakit jantung koroner. Saya Dr. Ardi Wicaksono untuk NBS Radio.
8: NBS Radio.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat NBS Radio, saya Faris Rustamunaf. Dengarkan acara Indonesia Kemarin setiap Jumat malam jam 19.00 sampai dengan 22.00 dari Bandung untuk dunia.
1: NBS Radio.
2: Playing the music you loved, NBS Radio.

0: Progress Radio.
1: We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
2: Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: Sobat NBS, kini kita simak bersama NBS Healthy and Lifestyle bersama Dr. Ardi Wicaksono, MSI.
11: Halo Sobat NBS, bagaimana kabar Anda? Semoga baik dan sehat selalu. Saya Dr. Ardi Wicaksono kembali hadir dalam segmen NBS Healthy and Lifestyle. Sobat NBS, pernahkah Anda melakukan suatu diet tertentu? Diet adalah pemilihan atau pengaturan pola makan dengan satu tujuan tertentu. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan sebelum melakukan dan memilih suatu diet tertentu. Yang pertama adalah tujuan dari diet itu sendiri. Tujuan diet bisa bermacam-macam. Misalnya, untuk meningkatkan atau menurunkan berat badan, untuk menambah massa otot, atau untuk menjaga kesehatan dengan satu penyakit tertentu. Bisa juga dengan berbagai tujuan yang berbeda lainnya. Itu adalah yang pertama. Selanjutnya, hal berikutnya yang harus diperhitungkan adalah usia dan berat badan, serta tinggi badannya. Jenis kelamin juga berpengaruh pada pemilihan dan pengaturan diet, karena kebutuhan kalori harian dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, kemudian indeks massa tubuh yang dihitung dari berat dan tinggi badan, sehingga setiap orang tentunya akan memiliki kebutuhan kalori harian yang berbeda-beda. Hal selanjutnya yang perlu diperhitungkan adalah kondisi fisik atau adanya penyakit penyerta. Diet tidak bisa dilakukan sembarangan pada orang dengan penyakit-penyakit tertentu, terutama penyakit metabolik seperti diabetes mellitus. Sehingga apabila Anda memiliki satu penyakit tertentu, konsultasikan dulu dengan dokter Anda sebelum Anda memilih suatu tipe diet tertentu. Saya, Dr. Ardi Wicaksono, untuk NBS Radio.
12: NBS Radio.

0: Annie Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Annie Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Annie Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Annie Sounds NBS Entertainment Media.
1: Annie.

0: Kok ya Pak De sih? Lah, Pak De, kok matanya didorong sih? Mogok?
1: Ban depannya pecah, Kong. Tipis, botak lagi.
0: Lah, kok bisa sih Pak De?
1: Ya emang gitu. Ban depan tuh pasti selalu duluan botak daripada ban belakang.
0: Kok bisa ya ban depan botak itu? Ban belakang masih bagus tuh Pak De. Kenapa cuma ban depan aja yang botak ya?
1: Ya karena ban depan tuh selalu mikir gimana caranya supaya dia nggak disalip ban belakang. Ban belakang kejar-kejar ban depan, makanya ban depan jadi stres.
0: Begitu Pak Dema, kok komennya serius, malah dimain-mainin. Dasar awol-awol, anggel.

Satu kata, 7 huruf. Dapat membuatku menderita seumur hidup. Narkoba takkan ku kenal, apalagi ku sentuh. Ribuan pemuda hilang masa depan, ribuan orang tua hilang harapan. Di sini kami memutuskan bersama menentukan masa depan dan harapan. Menjadi pemuda berintegritas.

membina kebersamaan. Dan persaudaraan. Dengan hal positif bersama pramuka tanpa narkoba. Untuk Indonesia yang lebih baik.

pendidikan. Hai, saya Van Vip. Jika saya melihat huruf NBS yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari nyanyi bari seserian, nyanyi bari sedih, nyanyi bari semangat, nyanyi bari saaya-aya. Doa dan harapan buat NBS Radio, mudah-mudahan NBS semakin besar, besar, besar, semakin besar dan semakin banyak yang bersilaturahmi di sini, semakin melebar sayapnya di negeri ini dan mungkin untuk kancah internasional. Amin ya rabbal alamin. Terus.

0: NBS Radio.
1: NBS Music Info.
2: NBS Radio, playing the music you love. Hai Sobat NBS, NBS Radio kali ini akan membagikan profil salah satu penyanyi Indonesia legendaris yang juga inspiratif untuk Anda. Bersama saya, Winda Aliana di NBS Music Info. Iwan Fals. Siapa yang tidak kenal dengan Iwan Fals? Penyanyi satu ini sangat terkenal dengan lagu-lagunya yang berisi kritik kehidupan sosial di Indonesia. Awal karir bermusik Iwan Fals bermula dari pembuatan album pertama bersama rekan-rekannya. Namun, kesuksesan baru bisa diraih setelah Iwan bergabung dengan Musika Studio di album Sarjana Muda. Selama masa Orde Baru di bawah kekuasaan Presiden Soeharto, banyak jadwal acara konser Iwan yang dilarang dan dibatalkan oleh aparat pemerintah dikarenakan lirik-lirik lagunya yang kritis. Selama solo karir, Iwan Fals juga sukses bersama kelompok Suami dan merilis album bertajuk Suami pada tahun 1989, di mana nama Iwan semakin meroket dengan mencetak hits Bento dan Bongkar yang sangat fenomenal. Di tahun 1990, Iwan bergabung dengan Kantata Takwa yang didukung penuh oleh pengusaha Setiawan Jodi. Konser-konser Kantata Takwa saat itu sampai sekarang dianggap sebagai konser musik terbesar dan termegah sepanjang sejarah musik Indonesia. Melalui lagu-lagunya, ia menceritakan tentang kehidupan sosial budaya di akhir tahun 70-an hingga masa sekarang. Lagunya juga berisi tentang perilaku sekelompok orang. Di luar musik, Iwan Fals ternyata sempat aktif di kegiatan olahraga. Ia pernah meraih gelar juara 2 karate tingkat nasional, sempat masuk pelatnas dan melatih karate di kampusnya, Sekolah Tinggi Publisistik. Iwan Fals bahkan juga sempat menjadi kolumnis di beberapa tabloid olahraga. Ketika putranya, Galang Rambu Anarki, meninggal dunia di usia remaja, aktivitas bermusik Iwan Fals sempat vakum selama beberapa tahun. Pada tahun 2002, Iwan mulai aktif lagi membuat album setelah sekian lama menyendiri dengan dirilisnya album Suara Hati. Para penggemar fanatik Iwan Fals mendirikan sebuah yayasan pada tanggal 16 Agustus 1999 yang dinamakan Yayasan Orang Indonesia atau biasa dikenal dengan sebutan OI. Yayasan ini mewadahi aktivitas para penggemar Iwan Fals, memiliki kantor cabang yang tersebar dan dapat ditemui di setiap penjuru Nusantara, bahkan sampai ke mancanegara. Pancaran karisma seorang Iwan Fals sangat besar. Kesederhanaannya menjadi panutan para penggemarnya yang tersebar di seluruh Nusantara. Baik Sobat NBS, itu dia salah satu profil penyanyi Indonesia yang saya hadirkan kali ini. Jumpa lagi di NBS Music Info berikutnya. Stay tuned.
1: NBS Radio.

0: KES Radio.
1: We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
2: Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: Halo, saya Diksi dari Strangers. Menurut saya NBS artinya penting bisa sare. Harapan untuk NBS semoga makin mengudara, banyak dikenal orang lain, semuanya si Indonesia. Jaya terus.
11: Menjaga kesehatan tubuh dengan mengonsumsi makanan bergizi, olahraga, dan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari membantu mempertahankan kebugaran jasmani. Dan berhentilah merokok. Sayangi tubuh, juga lingkungan sekitar kita. Pola hidup sehat harus kita jaga setiap hari. Mulai dari sekarang.
12: NBS Radio.
13: Dari Indonesia, untuk dunia.
14: NBS Entertainment Media.
0: NBS Radio.

0: kita pun perlu menjaga gaya hidup kita agar kulit kita senantiasa sehat dan segar. Yang pertama, menjaga pola tidur selama 8 jam per hari. Karena pola tidur yang teratur dapat membantu regenerasi sel kulit di dalam tubuh secara optimal. Dengan demikian, kulit akan terasa lebih sehat. Yang kedua, olahraga rutin dan teratur. Kenapa kita perlu olahraga rutin dan teratur? Dengan kita berolahraga secara teratur, peredaran darah pada kulit kita akan bekerja lebih optimal. Yang ketiga, hindari rokok. 4.000 zat kimia berbahaya dalam rokok dapat menyebabkan kulit kusam, kering, dan kasar. Yang terakhir, konsumsi makanan sehat yang mengandung antioksidan, kolagen, dan vitamin E. Nah, sekarang udah tahu kan untuk merawat kulit kita tidak cukup dari luar saja. Gaya hidup kita pun perlu diperhatikan. Oke sobat NBS, sampai jumpa di NBS Beautify berikutnya. Bye-bye. Any sounds.
1: Bertengkar dengan cara sehat. Sobat NBS, pertengkaran itu wajar. Yang penting caranya. Ambil jeda kalau emosi naik, bicara tanpa menyalahkan, lalu fokus ke solusi. Yang sering lupa adalah, pasangan itu bukan lawan. Dia teman satu tim loh. Kalau satu kalah, dua-duanya rugi. Dengan cara bertengkar yang sehat, cinta justru makin kuat. Bener nggak?
2: Di Reef, dengarkan terus NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Yes.
3: NBS Radio dari Indonesia untuk dunia.

0: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
1: NBS Entertainment Media. NBS Radio.
2: Any sounds.
3: Info cepat bukan selalu info tepat. Sobat NBS, di dunia medsos, berita viral sering lebih cepat tersebar daripada yang benar. Untuk menjaga kesehatan fisik maupun mental, cek dulu sumber informasi sebelum percaya atau menyebarkan. 4 detik verifikasi, itu bisa menghindarkan kita dari kecemasan yang tidak perlu. Bijak bermedsos itu bagian dari menjaga kesehatan diri.
4: Baby, let's go. Playing the music you loved, NBS Radio.

0: S Radio.
1: We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
2: Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: Hai, saya Nata Nadia. Berikut ada tips sederhana, realistis dan aman untuk jaga kesehatan. Mau gemuk atau kurus, yang penting sehat, tanpa doping, tanpa suplemen yang aneh-aneh. Oke, Sobat NBS, berat badan itu bukan patokan utama. Yang penting energi stabil, tidur bagus, pencernaan lancar, dan pikiran tenang. Tanya deh diri sendiri setiap hari gini, hari ini aku capek atau segar? Kemudian, nafas terasa lega atau enggak? Pencernaan nyaman? Mood gimana? Stabil? Nah, kalau jawabannya semuanya adalah iya, kamu sudah di jalur sehat.
11: Halo, aku Aruma, dan aku kalau ngedenger NBS, aku ingetnya Nidhi Dewi bersyukur selamanya.
12: Doa dan harapan
11: untuk
12: NBS.
11: Oke, okay. Doa harapan untuk NBS, semoga berjaya terus.
12: Terima kasih.

0: SBS Radio.
1: Sobat NBS, satu kebiasaan buruk yang dilakukan banyak orang adalah begadang. Lembur mengerjakan tugas sekolah maupun kuliah kadang dilakukan pada malam hari. Namun, apakah hal itu baik untuk dilakukan? Sobat NBS, begadang akan membuat kondisi tubuh kita lemah keesokan harinya. Sebab, angin malam hari tidak baik untuk tubuh. Begadang dapat menyebabkan masalah dan penyakit pada tubuh. Misalnya, masalah berat badan, melemahnya sistem ketahanan tubuh sehingga rentan terhadap penyakit, penyakit jantung, diabetes, stroke, dan banyak penyakit lainnya.
2: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
3: NBS Radio.
4: We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: Any Sounds.
11: Any Sounds.
12: Any Sounds.
13: Any Sounds.

0: Any sounds.
1: Any sounds.
2: Any sounds.
3: Any sounds.
4: Any sounds.
5: Any sounds.
6: Any sounds.
7: Any sounds.
8: NBS Radio.
9: Any sounds.
10: Saatnya kita simak bersama NBS Filosofi.
11: NBSStreaming.com dari Indonesia untuk dunia. NBS Filosofi bersama saya Winda Aliana. Sobat NBS, gagal dan sukses itu seperti permainan dadu. 5 sisi dadu yang lain adalah gagal, sedangkan angka 6 adalah sukses. Semakin sering Anda melempar dadu, semakin besar kemungkinan Anda akan mendapatkan angka 6. Semakin sering Anda mencoba dan gagal, berarti semakin dekat Anda dengan kesuksesan. Seorang ibu yang sedang menggendong bayi dan diberi pistol untuk menembak sasaran tembak, tidak akan berhasil mengenai sasaran dengan tepat jika hanya diberi 7 peluru. Namun, bisa saja ibu tersebut berhasil menembak dengan tepat jika dia dibekali 100.000 peluru. Itulah yang disebut dengan hukum probabilitas. Semakin banyak mencoba, semakin besar kemungkinan berhasil. Well, sukses hanya masalah statistik, masalah waktu, masalah hitung-hitungan saja. Semakin banyak orang yang bilang tidak, berarti semakin dekat orang yang akan bilang ya. Semakin sering melempar dadu, semakin besar kemungkinan akan muncul akan 6. Semakin sering Anda mencoba sesuatu, semakin besar kemungkinan Anda untuk berhasil. Jadi, jangan mudah menyerah ya. One who doesn't throw the dice can never expect to score a 6.

0: Hai, kami Fearless.
1: Kalau saya Edo, kalau menurut saya Endless itu singkatan dari Nata, bosnya sini.
0: Saya Patan, NBS Juni, Nice, Death, and Sexy.
2: Buat saya, NBS itu adalah Nata Bravo sekali. Sukses, otomatis tentunya sukses, sehat semua buat siapa aja yang bagian
0: to be number one radio station,
2: always
0: in the Indonesia.
1: Kompak selalu.